0: kelar katanya, bakal reduce jam jamnya juga, jam berangkat.
1: Amin, ya. Semoga cepat ya pelebaran jalannya, karena di situ lumayan padat banget.
0: Betul,
1: sih. Aku kalau ke Barelang pulangnya pasti lama sih.
0: Iya sih.
1: Selalu antara pagi atau senja begitu, pasti lama.
0: Tapi kayaknya di Batamnya lagi banyak banget pelebaran jalan ya.
1: Iya, di mana-mana lagi pelebaran
0: apalagi
1: jalan.
0: Di Taman Raya juga kan?
1: Yes.
0: Taman Raya, Legenda.
1: Tapi yang di Taman Raya macetnya ya nggak begitu yang bikin ngular banget.
0: Aku sempat macet loh panjang.
1: Oh iya. Kan diputar jalannya.
0: Hari apa ya?
1: Lewat Taman Raya
0: Sabtu.
1: Jadinya.
0: Dia nutup berhenti loh. Kayak, ya kok berhenti? Putar balik deh gue.
1: Kalau aku diarahin ke jalan lewat perumahan.
0: Oh, masuk-masuk dalam ya?
1: Yes, nanti keluarnya ya deket-deket Mamen situ.
0: Oh, I see.
1: Kau udah lihat belum ruko-ruko Mamen situ?
0: Udah.
1: Ada juga sih ada beberapa kedai kopi ya?
0: Ada beberapa juga. Itu tahun lalu lewat situ ya. Kayak masih sepi, terus
1: banget.
0: Ditutup gitu. Ini udah rame,
1: udah rame lumayan, udah banyak tenannya juga. Aku lihat di sub kayaknya ada 2-3 kedai kopi.
0: Iya. Lumayan lah.
1: 2 atau 3 gitu yang baru grand opening kemarin. Tapi masih enggak tahu nih makanannya.
0: Iya, kita belum try ya.
1: Iya, gitu ya. Nanti kita bakal coba. Ini kita mau langsung lalu lintas banget nih.
0: Ntar aja, apa sekarang juga? Kayaknya kita spill-spill dikit-dikit lah ya.
1: Spill ya.
0: Nah, yang macet-macet nih. Ini di Simpang Kasablanka udah mulai macet nih.
1: Wow, udah mulai setak tuh.
0: Nah, ini jadi yang lewat sini ini kayaknya udah mulai rame dari kemarin ya.
1: Iya. Karena yang arah Ketiban juga rame loh.
0: Udah anak sekolah.
1: Yes, ya kan, betul.
0: Masuk, terus orang kerja juga udah gabung.
1: Ini hari kedua.
0: Hari kedua, betul.
1: Wow, semangat ya.
0: Ini tadi gue beli sarapan macet banget tau.
1: Oh iya.
0: Ya, gak macet sih, kayak padet banget jalanan.
1: Oh, berarti ibu-ibu habis anterin anaknya sekolah tuh, habis belanja.
0: Apalagi di MB2 tadi parah banget dah.
1: Oh iya.
0: Padet.
1: Ya, orang pada sarapan atau pada ke pasar?
0: Ada yang ke pasar, ada yang berangkat sekolah.
1: Oh iya, di situ kan ada SMK 7.
0: Ada SMK, ada SD.
1: Ada TK juga.
0: Iya. Lengkap lah.
1: Oh iya, kok kan perginya jam-jam kurang jam 7 ya.
0: Iya, karena Egi udah lapar.
1: Jadi ya, pergi dulu kau beli sarapan.
0: Pergi dulu deh jadinya. Nah itu yang macet nih cuman baru sama Kasablanka aja ya.
1: Agak stuck ya, karena lampu merah guys. Jadi bersabar dalam berkendara. Tadi juga ya di dekat Bukit Dayang ya katanya ya.
0: Iya, ini laporan dari
1: Simpang Basecamp ya.
0: Simpang Basecamp.
1: Nah itu dia. Ya semoga bisa segera terurai kemacetan ini.
0: Iya, dan semoga cepat kelar juga.
1: Tapi masih jam 7 sih
0: ya.
1: Masih aman, masih jam 7.
0: Betul, cepat kelar juga ini mudah-mudahan pelebaran jalan ini ya.
1: Iya, semoga semuanya cepat kelar. Yes. Jadi Batam udah rapi.
0: Betul, rampung. Udah rapi, udah lebar-lebar semua
1: aku
0: jalannya.
1: Aku lihat kemarin postingan di TikTok, gak tau deh, kok main TikTok gak sih?
0: Threads gue sekarang.
1: Oh, Threads ya. Aku lihat ada yang posting jalan dari Piayu menuju ke Batu Aji.
0: Hah?
1: Kenapa? Jalannya lewat Dam Duryangkang situ.
0: Oh,
1: ini bagus loh.
0: Aku udah pernah lewat situ.
1: Ya Allah, kalah dong aku.
0: Jadi aku nariknya dari Punggur.
1: Oh, iya dari Punggur ya.
0: Nah, dari Punggur.
1: Oh, Punggur. Jadi kok lewat mana?
0: Jadi ceritanya tuh aku habis beli sarapan.
1: Yes.
0: Sarapan nongsa weekend biasa kan.
1: Oh iya iya iya.
0: Habis itu kayak penasaran ngapain kita ya? Kayak
1: kok
0: cepet
1: belok
0: kali.
1: Kiri gitu ya.
0: Ya, aku cobalah kita ke sana.
1: Ke arah Sekila gitu.
0: Yes, terus sana.
1: Iya kan, terus ke Punggur kan.
0: Cuman Taiwan. Kiri putar balik arah ke perkemahan.
1: Ah,
0: di sana aku baru tahu, ternyata padat juga ya Batam ya.
1: Padat, weh. Di situ juga rame banget.
0: Rame banget, banyak-banyak pohon kan masih.
1: Kau lewat itu jalan Dam Duryangkang?
0: Lewat kan aku sempet dengar cerita si Pak I sama Pak Ik pernah lewat situ katanya waktu lagi macet. Penasaran aku tebas ke sana. Lewat beneran kita betul-betul di tengah.
1: Sedep ya. Kayak di luar negeri loh
0: tapi
1: liatnya.
0: Bagusnya itu kalau sore.
1: Iya, jadi dapat sunsetnya gitu ya.
0: Yeah.
1: Aku aja warga Batam sedari
0: emang
1: dulu
0: lama
1: gak
0: kali.
1: Pernah. Gak pernah aku ke situ loh.
0: Tapi gak bisa buat mobil ya.
1: Iya betul, naik
0: hanya
1: motor
0: dia. Roda dua aja.
1: Tapi gak berani sih aku bawa motor ke situ jauh kali.
0: Ya, sebenarnya gak terlalu jauh sih.
1: Iya, kalau menurut kau ya kan. Menurut aku lumayan jauh.
0: Iya, agak panas sedikit pantat ya.
1: Oh panas ya, panjang kan.
0: Panjang soalnya.
1: Aku pernah kan coba waktu itu belum ada Zaf ya. Naik motor lah kami, makan di Piayu yuk gitu kan. Ima sakit juga ya, bokong jauh kali, naik motor kami.
0: Jauh.
1: Tapi enak sih, worth it sih makan di Piayu.
0: Oh, kau mau
1: pernah makan seafood di Piayu?
0: Jawa Melayu.
1: Jawa Melayu enak, aku di Mauteh.
0: Aku yang pernah Jawa Melayu sih.
1: Jawa Melayu enak ya. Juga.
0: Cuman kayaknya aku lebih prefer yang di Nongsa ya, yang kemarin itu.
1: Oh itu nelayan. Enak ya?
0: Enak.
1: Ya aku belum pernah.
0: Kayaknya lagi. Aku udah
1: soalnya
0: berapa kali situ.
1: Tempatnya itu aku takut banget dia langsung pelantar gitu kan.
0: Iya. Tapi
1: bawa toddler gimana itu?
0: Ya itu kayaknya harus kau pegang.
1: Makanya nggak tenang makanku kan.
0: Iya itu cocok banget kayak makan siang, abis itu ntar senja-senja ke sebelahnya ke Monkeyland.
1: Oh iya, aku belum sempat lagi ke situ.
0: Situ.
1: Aku bilang sama papi kan, kata dia, apa ada di Monkeyland, nggak mau aku ada monyet kata dia.
0: Gak.
1: Ya, ada.
0: Itu memang ada tulisannya larangan. Hati-hati kalau ada monyet, lapor ke petugas.
1: Ya, tapi takut juga sih.
0: Gak ada, tapi aku udah dua atau tiga kali ke situ.
1: Soalnya
0: ada.
1: Kapok waktu di Bali katanya monyet itu usil loh, dia ya, bisa ambil-ambil barang
0: emang,
1: kita gitu.
0: Emang sih, tapi so far dua kali aku kesana nggak ada.
1: Kami di ini, kau pernah jogging di itu nggak Taman Kolam?
0: Pernah.
1: Di situ tiba-tiba dicekat sama monyet.
0: Itu memang
1: kami.
0: Ada monyet. Gak monyet pun ada biawak yang
1: besar kan?
0: Besar.
1: Ya, tapi seru sih seru. Pagi-pagi. Aku suka bau klorofil di pagi hari.
0: Ya,
1: kalau
0: banget
1: di Sekupang
0: lagi.
1: Sih itu masih
0: iya
1: kecium
0: sih.
1: Aromanya.
0: Abis itu udah lapar, sarapan ke belakang Padang.
1: Ya jauh kali sarapanmu. Tapi itulah, ya tinggal nyebrang ya.
0: Itu aku pertama ngajak istriku, ayo kita jogging gak? Bilang aku ke belakang Padang. Abis itu aku ajak nyebrang.
1: Kaget lah dia. Ya,
0: trauma dia gak mau nyebrang.
1: Gak pernah naik pompong dia ya?
0: Gak pernah
1: ya. Tapi memang sih mamaku sekali aja dia mau diajak ke
0: Padang.
1: Dia
0: cukup
1: Padang.
0: Sekali, aku aja yang ketagihan kayaknya.
1: Aku juga suka sih naik pompong itu.
0: Kayak mamaku seru aja
1: udah,
0: gitu loh.
1: Gak mau lagi mama, gak ada yang besar ini. Gak ada, emang gini lah dia naik pompong.
0: Aku malah pengen naik pompong yang kecil.
1: Ya Allah.
0: Yang selalu naik-naik
1: gitu. Oh yang kayak melayang
0: gitu,
1: serem banget
0: kayak
1: kau.
0: Penasaran aja itu, enak.
1: Ikut aja lah, bapak-bapaknya kan suka sendiri kan.
0: Kemarin aku sama Dindin kita coba itu yuk.
1: Itu bisa bawa ikan gak sih?
0: Iya bawa ikan. Seru tapi kayaknya.
1: Seru banget. Bahkan katanya di belakang Padang itu lebih dekat sama Singapura kan? Bukan katanya sih memang.
0: Ya emang dekat.
1: Kita kelihatan banget itu marina ya.
0: Iya kelihatan dari SD. SD apa SMP kemarin ya?
1: Tapi
0: kelihatan jelas.
1: Jelas ya. Tapi kok pernah lihat gak sih Pulau Sambu dari belakang Padang?
0: Yang Sambu ya sebelah sini ya? Yang ya, Pertamina itu kan?
1: Yang kayak iya dekat Pertamina.
0: Iya ya, kelihatan.
1: Itu kan kayak orang tidur kalau kau perhatiin.
0: Iya.
1: Merinding
0: iya
1: ya sih?
0: Ya,
1: oh,
0: iya.
1: Ya. Itu aku selalu merinding kalau di belakang Padang lihat ke Pulau Sambu. Kau lihat enggak bentuknya kayak orang tidur?
0: Aku enggak
1: gitu.
0: Perhatiin bentuknya sih. Masa iya ya?
1: Iya.
0: Ntar coba aku lihat foto.
1: Iya, aku suka merinding kalau lewat situ.
0: Wow.
1: Tapi sebenarnya di Pulau Sambu tuh bisa jadi destinasi wisata juga.
0: Bisa juga ya?
1: Iya, tapi aku enggak tahu sekarang ada apa isinya. Dulu kalau kami sih ke pantainya aja.
0: Kilang-kilang enggak sih?
1: Iya, kayak ya lebih sepi aja gitu dari belakang Padang.
0: Tapi kayaknya kita harus coba juga lah ya.
1: Iya, boleh kalian ke Pulau Sambu sesekali.
0: Iya, tapi memang nagih sih kalau
1: iya kan ke belakang Padang. Itu suka naik pompongnya ya.
0: Aku suka naik pompongnya sih. Sebenarnya kayak biasa. Orang lihat apa sih
1: ya,
0: ini.
1: Ya orang udah biasa gitu ya.
0: Gue balik ke sana kayak ngabisin duit.
1: Tapi
0: aja.
1: Tapi sebagai warga darat kok sih Surabaya warga darat ya.
0: Warga darat.
1: Iya kan.
0: Iya.
1: Kalau di laut itu lebih adrenalinnya terpacu ya.
0: Iya sih. Aku memang suka adrenalin.
1: Iya kan. Jadi ya gitu
0: harus dicobain semuanya.
1: Betul. Jadi kalau kalian udah lama gak ke belakang Padang silakan guys.
0: Iya.
1: Makin
0: cocok
1: bagus
0: banget.
1: Ya. Ya sebenernya gitu-gitu aja sih. Tapi ya seru aja sih.
0: Seru aja kayak
1: udah lama kan
0: ya
1: gitu.
0: Harus cobain tripnya ya.
1: Nah. Anak Batam suka mainnya ke situ sarapan.
0: Mana lagi ya yang bisa sarapan nyebrang-nyebrang gitu ya?
1: Di mana ya? Kau udah coba ke Uban?
0: Belum.
1: Cobalah nginap sekali di Uban.
0: Kayaknya nanti ku coba deh. Ya kayak penasaran aja
1: di
0: ya.
1: Di Ubannya aja, karena kan kalau naik speed cuma 20 menit aja.
0: Oh.
1: 20-15 menit aja. Tapi kalau kau mau naik motor ya 1 jam.
0: Coba nanti ku coba lah ya.
1: Iya, kayaknya coba di area Uban situ main-main.
0: Oke enggak ya?
1: Sarapan di Nusantara, dia di dekat pelabuhan.
0: Apa tuh menunya?
1: Ada seafood, ada makan-makanan kayak kopitiam gitu.
0: Oh.
1: Tapi enak deh langsung di laut gitu.
0: Oh, kelihatan view-view gitu
1: yes,
0: lah ya.
1: Yes, kita memang langsung di laut, di pelantar laut gitu.
0: Nice, nice.
1: Dia kayak lebih ke kopitiam Chinese food gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Seafood lah dia.
0: Kayak nanti kita explore yang sana.
1: Yes, terus kalau di Uban ya paling mainnya ke gurun ya.
0: Gurun ya.
1: Deket situ kan, gurun.
0: Oh. Ya jadi sekali tebas gitu ya.
1: Kan kok bisa ngerasain vibe-nya tuh beda loh setiap pulau.
0: Oh, iya.
1: Iya, kalau di Uban tuh kok ngerasa Iya bukan di Batam, ya bukan, ya beda gitu.
0: Ya memang bukan di Batam iya, kali.
1: Rasanya tuh ya kayak ada peradaban lain gitu. Tapi sebenarnya biasa aja sih, cuman kok ngerasain beda aja, kayak beda dari Warlock.
0: Kayak
1: gitu.
0: Kayak harus ya beda sama di sini ya. Ini lebih kota gitu ya.
1: Iya, yes, tapi sebenarnya enggak ada apa-apa juga yang dilihat gitu. Kok bisa juga main ke Tanjung Pinang mungkin naik motor ya. Atau ke Kijang sekalian.
0: Next lah ya.
1: Yes. Jadi kita habisin kayak ke Karimun.
0: Iya, itu memang itu rencana kita ngomong mau ke Karimun.
1: Terus ada lagi orang itu bilang di pulau yang di dekat Karimun.
0: Tanjung Batu.
1: Ada juga Tanjung Batu, itu juga beda juga vibe-nya.
0: Kemana lagi?
1: Apa ya? Apa namanya? Bubu atau apa ya pulaunya dekat Karimun
0: situ? Oh, itu ada juga.
1: Iya, pokoknya katanya dari Batam 2 jam lagi gitu.
0: Oh, dekat, itu vibes-nya kayak mana? Ya, pulau Bulan itu?
1: Aku belum bukan. Pernah. Pulau Bulan ya? Nggak tahu deh, aku belum pernah ke situ. Pokoknya di Capri ini ya kita harus coba di berbagai pulau itu pasti beda-beda vibe-nya.
0: Oh, kayaknya kita harus explore sih memang.
1: Sama Anambas sih kalau harus pergi.
0: Jauh kali
1: ya. Iya, tapi bagus sekali loh.
0: Pelan-pelan dulu loh explore-nya satu-satu.
1: Naik kapal aja 2 hari ya, 3 hari.
0: Iya, orang kemarin yang dari Ranai aja 2 hari.
1: Iya, tapi kan pengalaman ya.
0: Iya, memang kita harus coba sesekali.
1: Karena abangku kan istrinya orang itu kan. Dia pulang ke sana itu wow, benar-benar amaze.
0: Kayaknya memang
1: sama pantainya
0: bagus banget ya kelihatannya.
1: Bagus.
0: Tapi
1: bagus
0: ya effort kesana.
1: Effort juga. Kalau tiket pesawat lumayan ya.
0: Oh, mending gua pulang.
1: Iya kayak ke Jawa ya. Ya udahlah nanti kita balik lagi lah.
0: Ini udah padat banget ini lalu lintas. Nih kita ya, bakal ya. Spill-spill di beberapa titik kondisi lalu lintas. Dan buat kamu lagi di jalan juga bisa langsung update Instagram kita di @prodobatam.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia?

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Taylor Swift, shake it off.
1: Shake it off.
0: Eh, kemarin Taylor Swift menikah ya.
1: Yes.
0: Kau diundang gak?
1: Enggak lah.
0: Aku gak bisa datang lagi. Dia undang kemarin by call.
1: Kau diundang?
0: Iya. Diundang, gini cepet gini gak habis nih catering aku katanya gitu.
1: Iya,
0: kau habisin gitu.
1: Suruh bungkus ya.
0: Iya. Eh, tapi fun fact about Taylor Swift.
1: Apa tuh?
0: Walaupun dia sudah married begitu, but he's not planning to having a child.
1: Oh, oke. Okay. Kayaknya yeah, dia artis Hollywood rata-rata kayak gitu sih.
0: Iya, jadi katanya waktu aku udah terlalu sibuk begitu. Yeah. Jadi gak sempet mau ngurusin baby gitu katanya. Tapi unik sih ya, karena banyak juga sih pilihan nowadays in this economy begitu kayak.
1: Banyak banget kayak di threads tuh juga bilang ya ada yang memang, ada aku pernah baca, jadi kayak banyak yang doain buat biar aku dapat anak.
0: Yes, betul.
1: Ya aku cuman aminin dalam hati, tapi kalau aku sendiri katanya
0: belum ya.
1: Nah, dia mau memantapkan,
0: belum sanggup begitu ya.
1: Selain memantapkan ekonomi, dia belum sanggup untuk menjadi orang tua.
0: Tapi menurutku ya, zaman-zaman sekarang ini kayak Gen Z, millennials kayak udah saling mengerti aja sih.
1: Yeah.
0: Kalau orang-orang tua kita dulu, "Eh, kenapa?" Pasti banyak kali gitu tanyanya. Orang kan menikah mau punya anak bla bla bla begitu kan.
1: Yeah.
0: Tapi kalau zaman sekarang ya udah sih, kita udah tahu indeks ekonomi.
1: Yeah.
0: Susah begitu.
1: Betul, ya. Karena kan kita mungkin dulu sama zaman orang tua kita, kita jadi anak kan ngerasa kali.
0: Betul.
1: Ya. Jadi kita sekarang jadi orang tua, ya plannya harus panjang banget.
0: Bahkan tuh banyak yang pejuang garis
1: 2.
0: 1.
1: Garis 1. Iya. Garis 2 sekarang udah jarang.
0: Jarang orang mau pejuang garis 1 gitu ya. Kayak mau nambah anak tuh mikir-mikir. Aku juga mikir nih ya. Kalau uang sekolah anakku belum sampai SMA minimal,
1: ya
0: jangan dulu deh.
1: Tapi emang sekarang sekolah mahal banget.
0: Mahal banget. Well, aku kan nanya kan, aku nanya teman-teman yang memang udah masukin anaknya sekolah gitu kan. Baru preschool we, usia 3-4 tahun gitu.
1: Male.
0: Udah 20 juta.
1: Wow.
0: 17 juta bulanannya 2 juta. Aduh, me. Itu udah setengah gaji. 2 juta banget gitu.
1: Iya sih,
0: kayak UMR berapa?
1: UMR sini 5 sekian.
0: Hampir habis setengah gaji untuk betul bulanan sih anak preschool.
1: Jadi,
0: begitu.
1: Memang kita harus punya kayak tabungan pendidikan.
0: Betul,
1: anak.
0: Betul, itu penting ya.
1: Penting itu.
0: Walaupun nih belum tahu nih punya anaknya kapan
1: iya
0: nih gitu.
1: Sih.
0: Kalau misalnya kalian planning married dari awal itu memang udah disiapkan pos-posnya.
1: Ya, just selain sebelum anaknya lahir pun kita juga harus siapin dari kandungan ya.
0: Betul. Jadi bahkan ya, kalau menurut aku dari udah hamil terus baru nyiapin uang tuh telat sih.
1: Sebelumnya juga harus.
0: Sebelumnya ya? Karena aku hitung-hitung biaya hamil itu mahal juga.
1: Mahal juga ya.
0: Sekali cek SPOG 1 juta.
1: Belum vitamin-vitaminnya.
0: Belum makanan sehatnya.
1: Ya,
0: yes, belum susunya.
1: Belum yang lain.
0: Banyak
1: ya.
0: Makanya nowadays itu punya anak tuh mahal gitu loh.
1: Ya, minimal kita harus punya beberapa pos-pos income ya.
0: Banyak sih pos-posnya yang harus disiapin ya.
1: Harus memang.
0: By the way, ini stuck nih ya di Casablanca.
1: Ya kita memang ngobrol.
0: Salfok kita melihat CCTV itu.
1: Ini macet guys.
0: Macet ya. Tapi gak cuma di Casablanca, dari arah Batang Setan menuju ke Sela ini juga lumayan ya, tuh.
1: Ini dari tadi kayaknya kita lihat berhenti di jalur sebelah kiri. Ini stuck banget.
0: Lumayan stuck ya. Ini biasanya kan lumayan lancar.
1: Kira-kira aja ada apa ya? Aba ada yang DM nih.
0: Apa
1: ini ada yang DM nih?
0: Apa-apa cek-cek.
1: Coba kita lihat ya. Ini.
0: Nyanyi kan dia.
1: Bentar aku buka dulu. Ini dia ada, oh gak ada, belum.
0: Belum ya, tadi kita udah bacain ya.
1: Iya.
0: Yang udah kirimin. Kita cek dulu deh dari satu-satu, tadi belum di spill satu-satu.
1: Kita geser di Simpang BI.
0: Simpang BI.
1: Ini terpantau lancar ya.
0: Lancar.
1: Ya, tadi sempat ada numpuk sedikit pas lampu merah.
0: Lampu merah.
1: Ya mungkin karena ini jam-jam mau berangkat kerja, jadi ini ngapain bang muter balik?
0: Muter balik, gak boleh kayak gitu
1: boleh ya.
0: Ya
1: bang.
0: Muter balik lampu merah lagi.
1: Iya lagi. Terus ini di Bundaran Madani terpantau rame banget.
0: Rame. Lumayan pagi hari ini.
1: Iya, rame banget. Kayak ras banget.
0: Padahal
1: ya
0: udah mau jam 8 loh.
1: Yes. Terus ini Simpang Kuda juga padat.
0: Rame
1: loh. Iya.
0: Yang arah ke Terowongan juga rame.
1: Iya, arah underpass ini rame banget.
0: Ini kan ada sekolah di sini, tapi harusnya udah masuk sih, udah jam 8.
1: Ya, harusnya udah ya.
0: Yes.
1: Terus ini yang di Simpang Casablanca dua
0: stuck ya,
1: lajur stuck ya.
0: Tapi udah mulai terurai karena ada lampu hijau tadi.
1: Dari tadi belum loh.
0: Iya, itu kayaknya macet deh di arah ke Sungai Ladi, guys.
1: Iya, kayaknya nih.
0: Kalian bisa berkabar ya. Dari arah Batang Setir menuju ke Sungai Ladi.
1: Iya, ini macet banget. Tapi ini kita lihat di tanjakan Sotling lengang ya.
0: Iya, tapi apa, udah agak terurai itu.
1: Agak terurai. Ini berarti yang masalah di Sungai Ladinya nih.
0: Yes, di situ tuh agak mungkin ada padet sih, padet. Tapi makin padet ya.
1: Ya, makin satu makin padet, jalannya kecil.
0: Kurasa
1: juga
0: ada yang mogok di situ.
1: Ya.
0: Biasanya kalau macet di situ ada yang mogok.
1: Ada sesuatu.
0: Gak
1: nih
0: naik tanjakan. Betul. Gitu mobil beratnya.
1: Nah,
0: jadinya macet.
1: Karena kan kalau jalanan dibongkar yang kemarin ya udah kelar.
0: Udah tuh udah kelar sih. Aku kemarin lewat.
1: Banyak yang di sini putar balik nih, guys.
0: Ya lumayan padat nih dari ya. Batang Center menuju ke Tiban.
1: Cuman kalau ke arah dari Batang Center ke arah Tiban, mana lagi ya lewat? Selain lewat saya tadi, ada sih lewat
0: Baloi, lewat BCS.
1: Ya, BCS ya.
0: Lumayan sih muternya.
1: Ya lumayan, itu alternatif aja ya, guys.
0: Yes,
1: ya.
0: Alternatif kalau kalian nggak mau macet.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Ini depan pos damkar terpantau juga ramai lancar kedua arah. Ya, kebanyakan
0: kemarin katanya ada stuck di Simpang Kepri.
1: Oh.
0: Gak tau kenapa. Ya tapi semoga hari ini enggak ya.
1: Simpang Kepri.
0: Coba kita lihat suka jadi.
1: Simpang Kepri agak rawan beberapa waktu yang lalu.
0: Iya
1: kan?
0: Loh, kecelakaan ya.
1: Jadi kayak pas turunan banget lagi.
0: Itu jadi harus hati-hati juga.
1: Kayak kita mau lewat situ agak-agak sus juga ya.
0: Kemarin banget kejadian di aku.
1: Di mana?
0: Di dekat arah Orchard.
1: Uh-huh.
0: Itu alat berat, mobil truk ya, truk angkat berat itu bannya pecah dong.
1: Hah? Terus
0: dia langsung dus gitu kan. Untungnya enggak kena orang gitu ya.
1: Oh.
0: Tapi dia tetap jalan. Anehnya gitu, dia tetap jalan dan meninggalkan jejak tuh di aspalnya.
1: Lah, gitu banget.
0: Makanya itu padahal udah dipanggil-panggil, bang berhenti, itu tuh bahaya banget.
1: Bahaya.
0: Jadi kalau misalnya bapak-bapak driver ya, itu bisa diperhatikan lagi kendaraannya. Kalau memang tidak layak,
1: bisa
0: sekiranya.
1: Cek dulu lah ya.
0: Berhenti dulu lah. Ya, nah, jangan membahayakan. Karena itu ban pecah tiba-tiba itu bisa membahayakan orang.
1: Iya, karena ada sempat video di Instagram.
0: Kau lihat itu?
1: Yang kena motor.
0: Kena motor itunya. Itu untungnya kemarin yang kejadian di aku itu cuma meledak gitu aja, tapi bannya gak copot.
1: Iya, tapi bising kupingmu pasti.
0: Asap.
1: Asap juga.
0: Langsung gitu kayak gitu. Kan kaget kita semua ya. Kan.
1: Iya sih.
0: Ih, itu bahaya banget.
1: Bahaya
0: terus
1: banget.
0: Langsung muncul video itu, aku jadi ingat, wah ternyata bahaya ya.
1: Yes.
0: Mobil
1: cuman
0: berat
1: kadang
0: itu.
1: Di sini banyak banget kendaraan gede-gede.
0: Betul.
1: Truk itu. Jadi kayak kita ngerasa ini final destination.
0: Bahaya banget. Jadi kalian itu guys harus dihindari blind spotnya mereka.
1: Iya, karena mereka punya blind spot yang nggak kelihatan.
0: Jadi jangan kucing-kucingan di balik lori ya.
1: Ya itu.
0: Bahaya.
1: Apalagi kayak pas bentar ngadem bentar di bawah mereka kan.
0: Di bawah di samping gitu ya.
1: Samping,
0: itu bahaya
1: gitu ya.
0: Banget
1: bahaya
0: sih.
1: Bahaya banget sih itu.
0: Jadi harus diperhatikan lagi.
1: Betul.
0: Ini di CCTV Sukajadi tadi.
1: Sukajadi.
0: Terpantau nggak terlalu ramai ya?
1: Nggak terlalu ramai sini.
0: Jadi, cuacanya juga cerah berawan.
1: Cuacanya cerah berawan.
0: Ih, kayaknya sih mau hujan ya, tapi nggak tahu deh perkiraan cuacanya tadi sih bakal hujan petir.
1: Ya, perkiraan cuaca tadi bakal hujan petir, cuman kita nggak tahu ke depannya berapa jam kemudian bakal hujan atau gimana, kita nggak tahu.
0: Bisa jadi tempat kalian udah mulai, coba kita lihat di Sekupang. Ada loh CCTV Sekupang.
1: Kita geser Sekupang.
0: Biasanya kan cuacanya berbeda begitu.
1: Ya, ini depan pelabuhan Sekupang.
0: Nah, itu kan kok kan mau ke belakang Padang tuh.
1: Ini kelihatan terang nih.
0: Cerah berawan
1: ya,
0: sih.
1: Cerah.
0: Tuh bus-busnya udah pada mangkal.
1: Ya, ini agak
0: aku
1: sepi nih.
0: Niat aku tuh dari Megamo mau ke Sekupang.
1: Sama.
0: Naik Trans Batam.
1: Aku juga pengen kayak gitu. Parkir di
0: Megamo.
1: Naik ke sini.
0: Ke Sekupang kita kan jalan-jalan.
1: Iya. Kayaknya perlu dicoba.
0: Cuma naik bus sih aja. Tapi enak banget suasananya kalau udah dia ngelewatin Seladi.
1: Iya.
0: Aku suka banget, apalagi kalau habis hujan.
1: Betul. Aku juga kerasa kayak wow, adem.
0: Adem, pemandangannya bagus.
1: Tapi kalau udah masuk area pelabuhan Sekupang ini kayak udah ijo-ijo semua loh.
0: Iya, di Sekupang.
1: Lebih enak gitu.
0: Banyak dia. Long track. Dulu kan aku anak Tiban. Joggingnya pasti di Sekupang.
1: Jauh bener. Tapi sebenarnya gak jauh ya?
0: Gak jauh lah. Aku kan tinggal di Tiban dulu ya. Jadi anak Tiban itu pasti mainin ke Sekupang.
1: Iya sih, mau kemana
0: sama
1: lagi.
0: Sama hunting-hunting ya? Foto dulu ya. Kalau sekarang udah banyak tuh tempat-tempat yang hits ya.
1: Ya banyak.
0: Dulu kita mainnya di Sekupang. Kok tahu gak fotonya? Aku dekat pemancar situ, pemancar kita.
1: Oh iya, di atas
0: iya,
1: sana berarti?
0: Di atas, aku ada foto. Foto di dekat situ. Ada di
1: Taman Rusa.
0: Iya, di dekat Taman Rusa. Sekarang Taman Rusa udah bagus ya. Kalau dulu kan cuman kandang rusanya
1: doang
0: gitu.
1: Doang ya. Terus
0: sekarang
1: ke pantai,
0: bisa jalan.
1: Mana Tanjung Pinggir ya?
0: Yes, tapi aku kalau ke Tanjung Pinggir sekarang agak kurang lah.
1: Kenapa tuh?
0: Karena duit mas parkirnya bayar, duit masuknya bayar.
1: Oh iya iya iya ya.
0: Terus juga pantainya gitu-gitu aja, gak iya ada sih perubahan menurutku.
1: Sebenarnya kayak biasa aja ya.
0: Iya, seharusnya kalau memang udah ada pungutan biaya begitu kan,
1: ya, minimal agak
0: dijaga lah
1: kebersihan.
0: Kebersihan atau mungkin ada ditambah fasilitas apa gitu.
1: Betul, cuman aku kalau terakhir aku kesana Sekupang yang nyanset di kafe yang di
0: ujung itu. Oh, yang kafe yang di sebelum Tanjung Pinggir.
1: Iya. Hmm. Itu situ sih aku biasanya. Kalau di pantainya sih kurang aku.
0: Kurang
1: aku
0: ya. Kalau di situ Nongsa enak ya sih, cuman kafe-kafe ya.
1: Iya.
0: Betul. Kalau di Nongsa masih banyak tuh banyak pantai-pantai yang enggak banyak biaya gitu.
1: Iya, kayak masuk cuman 2 orang 10 ribu gitu.
0: Yes, aku kemarin cuma di Pantai Bahagia itu ya, 5 ribu aja. Enggak bawa mobil.
1: Nah, itu kayak ya oke lah kalau
0: Untuk mantai
1: betul,
0: ya.
1: Kayak buat nyore-nyore.
0: Terus ada ya, juga sih pantai di Bukit Harimau baru tuh dibuka ya. Bukit Harimau 2 atau apa gitu aku lihat postingannya.
1: Bagus.
0: Oke juga sih, cuman aku belum tahu nih apakah ada HTM atau gimana.
1: Oh,
0: kadang okay orang kan ada minimal order aja gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, itu aku enggak tahu tuh, tapi pemandangannya jelas Singapura.
1: Singapura banget ya?
0: Yes, karena area Sekupang sana kan dekat.
1: Ya, dekat betul. Aku sukanya nyanset yang di kafe itu karena kelihatan tuh kalau sore.
0: Kelihatan jelas. Bahkan kalau di Nongsa agak jauh sih sebenarnya. Cuma di Sekupang jauh itu lebih jelas. Aku betul dulu abangku tinggalnya di Ciptalen ya. Itu kan ada pantai Ciptalen tuh dulu sebelum ditutup. Sekarang kan udah mau pembangunan gitu kan.
1: Ya.
0: Agak ditutup lah. Sebenarnya masih boleh sih masuk. Cuman ya nggak dijadikan wisata.
1: Tapi udah jelek pasti.
0: Iya kayak ya ada. Nah, aku nggak tahu sih perkembangan pembangunannya gimana. Nah dulu tuh suka merenung di situ.
1: Enak gitu ya.
0: Soalnya kelihatan banget Singapura.
1: Iya sih.
0: Sama Baloy kelihatannya.
1: Balai, oh ya dia agak
0: gedung-gedung Baloy gitu ya. Iya, karena dia tuh pas di belokan.
1: Tapi ada satu lagi spot di Harbor Bay.
0: Harbor Bay.
1: Ah, tuh bagus banget.
0: Iya, aku juga lihat sih, tapi agak jauh dia kalau ke Singapura
1: iya,
0: ngeliatnya.
1: Iya, cuman dia kayak pas banget matahari tuh turun gitu.
0: Yes, kalau sunset di situ, cuman kalau ngopi-ngopinya agak mehong ya.
1: Iya, agak pricey. Ya.
0: Agak pricey begitu, tapi memang kalau sekedar jalan aja kok cuman bayar tiket-tiket
1: parkir doang.
0: Worth it sih menurut
1: it
0: aku.
1: Sih. Jadi kayak kita olahraga dulu.
0: Bahkan dulu itu ada mall loh.
1: Oh di Harbor,
0: Swiss Bell
1: Harbor
0: itu mall, ya? Harbor Bay Mall gitu.
1: Oke.
0: Jadi lebih ada CGV nggak tau deh sekarang.
1: Sekarang ada lagi nggak ya?
0: Nggak tahu.
1: Apa cuman pelabuhan aja?
0: Udah jadi Swiss Bell kan dia.
1: Oh.
0: Si Harbor Bay Mallnya.
1: Berarti ya atas
0: yang
1: hotel.
0: Yang di depan bukan yang,
1: oh, yang di
0: pelabuhan.
1: Pelabuhan.
0: Yang di depan Swiss Bell itu gitu tuh dulunya mall. Ada Gogo, ada CGV.
1: Oh lengkap ya?
0: Iya.
1: Sekarang
0: tapi nggak tahu. Mirip-mirip di Simo lah dulu.
1: Oh, okay,
0: tapi
1: okay,
0: memang tenan-tenannya nggak rame.
1: Yes,
0: sekarang udah jadi Swiss Bell. Ya semoga tenan-tenannya nambah deh yang di pelabuhan juga kan banyak.
1: Betul.
0: Tutup kan?
1: Banyak tutup kayak ya ada sedikit kita tempat-tempat mau kulineran apa gitu ya.
0: Tapi untuk resto-restonya udah banyak banget.
1: Banyak.
0: Banyak
1: di pinggir-pinggiran
0: pilihan.
1: Situ juga banyak.
0: Oh biasanya kalau ke Harbor Bay ke Morbeck sih.
1: Ya itu
0: affordable ya.
1: Affordable ya.
0: Gak ke kafe-kafe gitu kan. Tapi kalau kalian memang mau nyore ya di kafenya.
1: Ya di kafenya sih.
0: Karena pas banget
1: pas
0: deket
1: banget,
0: lautnya.
1: Betul. Kayak cuman pesen-pesen apa kayak
0: minum
1: gitu.
0: Minum lah minimal gitu ya. Atau platter boleh lah.
1: Boleh. Atau enggak mau makan berat ada sederhana sih.
0: Ay, kenyang lah kita makan padang. Tapi aku suka sih sederhana sih tuh.
1: Ya enak.
0: Duduk di duduk deket balkonnya ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau enggak panas.
1: Kalau enggak panas.
0: Lumayan
1: ya
0: kering kalau panas
1: betul
0: soalnya.
1: Yang ada aus.
0: Iya aus ya, tambah lah guys jeruknya ada.
1: Tambah cie ada.
0: Eh udahlah kita nanti mau share tema kita bagi hari ini loh.
1: Ini juga banyak, ini lagi macet juga nih.
0: Macet nih ya, jadi hati-hati ya buat teman produser.
1: Ya tetap hati-hati, bersabar aja. Kalau udah telat ya udahlah ya.
0: Ya udah jam 8 juga nih.
1: Ya.
0: Kalian bisa berkabar ya via DM di
1: Produbatam. Langsung aja DM di Instagram @produbatam.

pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

0: wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Masih di Spada.
1: Yes, sama Pro 2 kita udah share tema kita pagi hari ini.
0: Ya, tema kita pagi hari ini.
1: Kira-kira apa yang gak mau kau share sama orang lain?
0: Apa ya? Aku gak mau.
1: Yang gak mau barangmu dipakai orang lain juga gitu.
0: Baju.
1: Baju ya. Aku juga lagi kayak malas gak sih?
0: Malas gitu.
1: Sama kayak kita kalau baju udah dipinjam orang lain itu kayak pas makainya lagi kayak bukan
0: beda,
1: punya kita gak sih?
0: Iya. Entah kenapa kayak gitu gitu loh.
1: Entah ngerasa kayak risih aja gitu.
0: Iya.
1: Atau skincare kadang kalau ciwi-ciwi.
0: Itu kan kayaknya enggak boleh parfum. Sharing enggak sih?
1: Iya kan?
0: Iya. Kalau parfum aku masih oke karena dia kan nyemprot doang ya.
1: Nyemprot ya, dia enggak meninggalkan bekas ya. Iya,
0: cuman kan kalau kayak gitu kayak kita satu kantor nih, misal ada yang pinjem, minta ya, bukan pinjem ya, kayak ya baunya sama aja jadinya.
1: Sama aja parfum ya. Atau ini, makanan.
0: Kalau makanan
1: udah biasa,
0: udah biasa kita.
1: Berbagi ya.
0: Berbagi udah biasa.
1: Tapi ada juga sih orang yang gak suka kalau diganggu lagi makan gitu.
0: Ya ada yang gak suka ya, ada kan? Yang gak mau sharing kayak alat makannya.
1: Betul.
0: Nah itu biasanya ada yang kayak gitu tuh. Tapi kalau kamu apa?
1: Aku baju sih tadi. Sama makeup kalau perempuan ya.
0: Oke.
1: Kalau makeup itu kalau udah dipakai orang tuh kayak aduh gimana ya.
0: Tapi gak boleh gak sih sharing?
1: Gak boleh sih sebenarnya. Karena apalagi kalau pakai
0: lipstick gitu ya.
1: Lipstick gitu, itu kan langsung berhubungan sama kita ya.
0: Iya.
1: Atau ini kayak foundation itu ada
0: tutulnya itu ya.
1: Brushnya itu juga kan banyak ya, ada yang kotor gitu kan, takutnya beda muka, nah pindah deh gitu kotorannya.
0: Iya sih,
1: nah itu berbahaya.
0: Agak sensitif soalnya ya.
1: Yes, tapi kalau misalnya sama saudara ya susah juga menolak ya.
0: Ya pas kayak lagi ada acara gitu ya.
1: Ya, mau nggak mau,
0: mau nggak mau sih.
1: Begitu. Tapi sebenarnya aku agak risih sih kalau.
0: Cuman kalau misal kalau cewek gini nggak ya, kalau misal ya udah tinggal dikit bawa aja gitu.
1: Iya, aku juga kalau memang ya udahlah buatmu aja gitu. Kalau memang mau pakai. Gitu.
0: Daripada dibalikin bekas dia gitu ya.
1: Iya, bukannya kita gimana ya, cuman memang nggak ini juga kan.
0: Ya sih.
1: Nah terus juga baju sama sisir kadang kayak
0: nggak
1: bisa sharing sisir.
0: Kenapa tuh?
1: Nggak tahu, kayak kurang sekir aja menurutku, kayak nggak mau pakai sisir orang lain.
0: Tapi aku pernah sharing sisir ya, kayak dia lagi pakai pomade.
1: Ya gitu. Itu malesnya.
0: Nah, cuman kan kayak aku pakai pomade tapi nggak terlalu banyak.
1: Baunya ngegrak begitu, ya. Karena
0: lengket.
1: Begitu ya.
0: Aku yang malesnya kayak lengket.
1: Iya males kayak, aku.
0: Ya udah, bisa sih dicuci
1: sama
0: memang.
1: Sama kondisi kulit kepala orang kan beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Terus juga hair care treatmentnya juga beda gitu, jadi ya takut aja gitu.
0: Iya sih. Sama kayak
1: mamaku tuh selalu ngelarang gitu kalau misalnya pakai sisir orang lain, takutnya ketombean kutuan bisa
0: ya,
1: masuk ke rambut kita.
0: Betul. Begitu. Sama kayak sharing topi berarti ya.
1: Iya, topi juga itu kan privacy pribadi
0: sih,
1: ya.
0: Betul.
1: Kayak hal yang paling dekat banget sama
0: tubuh
1: kita.
0: Soalnya kalau ngelihat kayak orangnya bersihan gitu, it's okay sih.
1: Mungkin ya kalau saudara kandung
0: kalau
1: masih
0: kandung
1: okay,
0: masih
1: ya.
0: Okay.
1: Ya kalau saudara apa kenal deket
0: gitu,
1: teman begitu kayak susah deh kalau mau sharing itu ya.
0: Mending pakai punya sendiri aja dah.
1: Yes, kalau kalian gimana memprodu apa yang nggak mau di share ini tadi ada komentar jepit kuku
0: potong kuku.
1: Potong kuku itu juga
0: itu
1: ya
0: juga
1: kan bagian yang dekat sama tubuh kita ya.
0: Kita nggak tahu habis gunting.
1: Betul, ini dari MTGRHRYD, susah banget nama IG. Katanya jepit kuku, dia nggak mau share sama orang lain begitu.
0: Kayak gitu berarti, banyak banget yang ini berarti ya, yang hal yang memang nggak di sharing ya.
1: Yes, kalau aku dulu atau sebelum nikah apa yang nggak mau aku share?
0: Apa?
1: Coklat? Di rumah kalau aku beli coklat.
0: Oh, memang kau pelit sama coklat.
1: Pokoknya makananku yang di kulkas jangan kombe ya. Nah, gitu kan sama bangku. Itu punya aku. Gitu.
0: Kalau aku susu.
1: Susu ya. Tapi kok kan saudaramu jauh gitu, adikmu
0: jauh
1: bedanya.

0: Tapi emang kan bisa beli lagi sih.
1: Ya bisa, cuman kayak
0: males karena kita udah dinginin juga ya. Aku juga kalau di rumah tuh kan waktu kalau masih di rumah semua ya, abang-abangku belum nikah, aku belum nikah gitu, itu kan rame rumahku.
1: Iya, apalagi kayak rebutan. Gitu, kue-kue itu rebutan banget
0: betul,
1: ya.
0: Betul, jadi kalau di kulkas itu aku taruh agak pojok-pojok begitu.
1: Nanti kompetin gitu
0: ya. Nih punya siapa nih? Eh punya aku, jangan kau ganggu. Nah kayak gitu, kalau orang di rumahnya rame.
1: Seru gitu. Banget sih tapi kalau rame kayak gitu.
0: Iya pasti seru lah.
1: Seru
0: pasti.
1: Kayak apa-apa berebut, apa-apa berantem.
0: Ya, tapi kayak berat sebelah kalau di aku.
1: Oh gitu.
0: Karena aku kan abang semua tuh ya.
1: Oh, kau cewek sendiri.
0: Pasti
1: ya?
0: Aku yang dibully.
1: Ya itu sih.
0: Iya kan.
1: Emang kau wajahnya dibully.
0: Gak di mana-mana.
1: Iya.
0: Di Pro 2 juga kayaknya.
1: Emang dia selalu dan selalu. Tagline-nya itu.
0: Jadi aduh. Ya gitu deh. Ini waktu kita tinggal sedikit lagi, kalian bisa berkomentar sama Pro 2.
1: Iya betul.
0: Sampai jam 9 ya.
1: Sampai jam 9 kita tungguin buat kamu yang belum komen, ikutan komen.
0: Kira-kira langsung. Apa yang kamu gak mau share sama orang lain.
1: Nah langsung aja di Instagram kita di @prodobatam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Mikizia, aku udah lupa.
1: Udah lama banget lagunya.
0: Ini tahun berapa lagunya?
1: 23
0: lah kayaknya.
1: Iya, kayaknya udah lama ini.
0: By the way, kita mau bacain tema kita hari ini. Itu adalah apa yang gak mau kamu share sama orang lain. Apakah itu skincare
1: ada
0: atau
1: sisir?
0: Sisir.
1: Nah, makanan.
0: Atau baju.
1: Baju.
0: Nah, ya.
1: Ini ada yang komen ya?
0: Ada yang komentar ya?
1: Coba aku lihat.
0: Dari Aci, parfum. Soalnya mahal atau kadang kado dari orang lain.
1: Oh.
0: Aku lihat ada prospek bisnis usaha baru.
1: Apa tuh?
0: Jual parfum per spray.
1: Anjay.
0: Kemarin aku lihat kontennya, dia jual di anak-anak SD yang lagi suka Mykonos.
1: Oh.
0: Mykonos apa gitu variannya aku lupa. Nah, itu kan lagi hype tuh di kalangan anak sekolah. Jadi dia jual per spray, satu spraynya 2.000.
1: Wah, parah banget.
0: Bisa-bisanya.
1: Tapi kita bisa tawarin juga.
0: Tapi rame loh yang mau.
1: Ya, ada aja ya yang beli ya.
0: Karena parfum Mykonos yang series itu mahal katanya.
1: Mahal. Tapi ya, baunya ini ya, masih anak-anak banget ya.
0: Enggak tahu sih, kalau kata komentar orang baunya tuh kayak ada seger gitu.
1: Kayak dulu pernah enggak sih waktu zaman kita kecil-kecil ada juga parfum-parfum kayak gitu? Yang gambar-gambarnya kayak gambar Batman apa
0: itu
1: apa lupa.
0: Itu kan parfum ini Esculin.
1: Esculin ya. Ya ampun.
0: Kok pakai juga dulu?
1: Iya.
0: Ya Allah. Gara-gara gambarnya kan kok suka.
1: Betul.
0: Iya, wanginya tuh bau buah biasanya.
1: Bau buah, terus ada kayak bau seger ya sih, kayak anak-anak tau lah kalau
0: abis mandi ya,
1: gitu.
0: Seger. Ya bisa jadikan prospek bisnis nih. Kalau kau punya parfum mahal, satu spray ya 5.000 gitu. Ya,
1: ada tuh di rumah.
0: Bisa kita jualan ya.
1: Terus ini ada nih dari inisial JWP. Jelas pacar dong katanya.
0: Iyalah. Siapa yang mau share pacar ke orang lain? Ayo.
1: Ya, betul.
0: Udah kayak makanan nih, share-share.
1: Ya.
0: Bahaya ya.
1: Bahaya ya.
0: Dari Berbinar FM.
1: Betul.
0: Sisir karena jorok banget sama kotoran rambut orang lain.
1: Ah, iya sih.
0: Bahaya kalau memang sesuatu yang berhubungan dengan tubuh kita begitu.
1: Ya mending enggak usah sharing. Enggak. Ya.
0: Terus sama kayak kalau misalnya numpang mandi atau ke kamar mandi rumah orang ada sabun.
1: Sabun ya.
0: Sabun batangan.
1: Itu jangan.
0: Aku juga enggak mau sih kayak
1: kecuali kalau di rumahmu memang pakai sabun cair kayak
0: kalau
1: gitu,
0: di rumah aku pakai cair gitu.
1: Aku juga pakai cair sih.
0: Karena itu pribadi.
1: Pribadi
0: ya. Jadi ya, kalian kalau misalnya numpang mandi di rumah saudara gitu, ya kalau bisa jangan pakai sabun batang.
1: Ya bawa sendiri aja.
0: Bawa sendiri sabunnya gitu yang memang ya tidak berhubungan
1: langsung
0: ya, gitu ya.
1: Gak kontak langsung ya.
0: Ada lagi nih.
1: Apa tuh?
0: Katanya HP. Dari Nanda, katanya aku tuh tipe orang yang gampang minjemin barang. Tapi kalau HP, maaf ya, itu privacy.
1: Ah, iya sih.
0: Yes, ada juga yang gak mau dipinjem HP-nya gitu. Padahal pinjem sebentar mau buka kamera.
1: Ya, kayak
0: biasanya
1: gitu.
0: Biasanya gitu, kayak foto tuh, dong.
1: Foto dong, pakai pinjem HP pakai kamera.
0: Dia takut di HP itu kan memang privacy ya.
1: Takutnya ada notif tiba-tiba apa gitu ya.
0: Ada lagi nih.
1: Apa?
0: Earphone.
1: Earphone.
0: Yes.
1: Ya,
0: alasannya pasti kebersihan.
1: Ya, itu juga.
0: Aku
1: sama
0: juga kadang kayak kalau enggak terpaksa aku enggak mau sih pakai earphone orang lain.
1: Ya, iya sih.
0: Ya kan?
1: Aku sejauh ini earphone-ku kayaknya belum ada yang share. Aku share.
0: Ya kan? Even pasangan sendiri juga kita kayak kok kan punya sendiri, enggak usah pakai punya aku gitu.
1: Oh, kalau aku istriku masih pakai.
0: Aku kayak aku bersihin dulu pasti.
1: Oh enggak.
0: Karena kalau yang model sekarang kan handphone ini masuk
1: iya,
0: banget.
1: Iya masuk banget memang
0: ke
1: betul.
0: Ke kuping begitu ya. Gak bisa gue.
1: Ada lagi gak?
0: Ada lagi laptop.
1: Laptop?
0: Yes, katanya laptop kan barang sensitif ya. Banyak file kerja.
1: Ah, iya.
0: Dan data pribadi yang gak bisa sembarang dibuka orang lain.
1: Betul sih, itu memang sensitif privacy.
0: Yes, betul.
1: Karena mungkin ada dokumen-dokumen kantor yang memang punya kita atau apa, foto-foto.
0: Yes, ya kan? Terus juga sikat gigi.
1: Ah itu mah ya, gak usah deh.
0: Jangan dong, emang ada yang pakai sikat gigi orang lain gitu?
1: Kayaknya yang bukan sharing sih, ketuker.
0: Aku sebel banget sih. Aku kan beli sikat gigi tuh udah pas tuh warnanya. Lakiku biru, aku warna pink. Dia pakai yang pink. Aku nanya, papi pakai yang mana? Kan sama-sama baru kan. Yang pink katanya. Kok yang pink itu punya aku? Abis itu aku gak mau pakai lagi.
1: Tapi kayak aku pun sendiri di rumah gitu kadang ketuker sih.
0: Ya Allah.
1: Kayak pas udah ya ini bukan punya aku.
0: Ya, ya Allah gitu. Ya Allah.
1: Ya udah sih.
0: Ya enggak mau. Aku tukerin baru.
1: Tapi kalau kayak gitu ya istriku yang kayak enggak tuker ganti. Udah itu kamu pakai aja.
0: Kalau laki-laki kenapa sih dia kayak ya udah sembarang ya kan kita aja kayak, gitu.
1: Sebenarnya kayak udah ngambil gitu kan. Oh ini punya aku. Yes. Tapi pas dipakai bukan nih.
0: Ya tapi lanjut kan.
1: Ya mau gimana iya gitu sih. Loh. Masa iya, ya pakai yang ini punya kita kayak ya udah tanggung gitu loh.
0: Enggak mau. Sikat gigi banget gitu ya.
1: Ya gimana
0: meskipun
1: lagi?
0: Meskipun kayak udah suami istri gitu ya, kayak I'm not typical that person. That's a private thing ya, ya.
1: Tapi itu memang bukan untuk di share ya.
0: Iya bukan untuk di share. Tapi aku setuju sih kalau earphone gitu-gitu
1: ya,
0: tuh.
1: Iya iya iya.
0: Ya, ya kalau mau pakai kalau Arjun ya sedia tisu basah sih menurut saya.
1: Makanya di tasku ada tisu basah tuh.
0: Iya yes, yang kecil itu kan. Udah habis sama aku. Cuma 7 lembar apa berapa ya, lembar?
1: Memang dikit tuh bukan buat harian.
0: Iya kan dipakai. Apalagi kalau sama bocil ya. Satu kali pakai udah habis. Dia makan es krim udah habis gitu. Ya itu dia tadi beberapa barang ya yang gak bisa di-share ya,
1: gitu.
0: Jadi nanti, masuk pasangan lah jangan ya, lah jangan, masuk gitu. Pacar sih.
1: Iya.
0: Ada-ada aja.
1: Jangan dong kalau itu mah punya kita masing-masing ya.
0: Kalau misalnya mau share makanan aja, boleh lah berbagi gitu. Rezeki gitu ya.
1: Ya.
0: Tapi kamu mau gak buka sendok orang lain?
1: Tergantung ya.
0: Aku juga kalau misalnya bekas minum orang lain kalau memang udah tahu kita udah deket
1: ya gitu. Itu it's okay
0: tapi kalau masih baru kenal no ya,
1: tapi kalau itu aku mungkin kalau minum kalau pakai botol bisa aku akali kayak tengah
0: gitu ya tengah aja
1: tapi kalau kayak pakai gelas gitu. Ya satu sedotan kayaknya no. Mending aku kayak beli apa aku beli apa aku comot pakai sedotanku.
0: Iya, begitu sih oke ya. Satu sendok gak mau juga ya?
1: No.
0: Ya, kecuali kalau pasangan oke lah. Oke, sendok sih aman sama keluarga ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau orang lain gitu.
1: Mending pakai sendokmu kalau cicipi makanan orang lain gitu.
0: Iya, itu bisa.
1: Iya.
0: Ternyata banyak sih barang-barang yang
1: banget.
0: Memang gak seharusnya kita share ya, begitu.
1: Betul.
0: Kita juga harus tahu aturannya kalau minjem punya barang orang. Ya,
1: ada batasannya lah.
0: Iya ada, memang barang nggak bisa kau pinjam. Ya,
1: jadi jangan maksa.
0: Iya gitu. Orang.
1: Kau kalau mau dipaksa minjem barang mau nggak? Gitu.
0: Enggak, kadang orang ada toleransi yang masing-masing. Ya. Ada yang oke, pakai
1: aja gitu. Ada memang kayak gitu.
0: No gitu kan. Ya udah deh itu dia tadi.
1: Banyak banget hal yang mau dibahas sebenarnya ya. Cuman waktunya udah mau habis nih.
0: Betul, udah mau jam 9
1: gitu. Gak kerasa banget kita ngobrol. Nemenin kamu semua dari pagi tadi ya sampai jam 9
0: kita
1: ini.
0: Tapi seru ya nanti di santai siang ada muda kreatif.
1: Iya kita.
0: Aku selalu nungguin sih itu.
1: Muda kreatif alhamdulillah banyak banget ya.
0: Kalian juga bisa loh guys.
1: Betul. Nanti kalau punya usaha atau apapun langsung aja DM.
0: Yes ya. Kayak misalnya kak aku jual ini nih kak boleh banget.
1: Gak apa-apa nanti ada admin yang langsung menjemput bolanya.
0: Seru banget. Ya siapkan aja dagangan kamu nanti bawa ke Pro 2 gitu.
1: Bawa
0: langsung. Kita bisa sharing-sharing di Muda Kreatif.
1: Nah, kita juga bakal review produk-produk
0: kita. Kita review dong. Ih, seru banget ya. Aku suka banget deh review-review gitu. Dan akhirnya kita berujung kita yang jajan.
1: Iya.
0: Kayak kopi kemarin, apa namanya?
1: Toko kopi asli Batam.
0: Toko kopi, itu aku suka banget sih itunya. Apa namanya? Americano.
1: Udah kau beli?
0: Aku belum beli, kan hari ini baru mau beli.
1: Ya, coba beli.
0: Kemarin kan udah beli. Aku rencananya satu hari satu Americano. Kata kau buat diet.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Emang iya?
0: Itu apa yang varian apa yang kemarin aku minum?
1: Bilang aja americano yang ada rasa-rasa lemon
0: sama fruity-fruitynya gitu ya. Iya enak banget sumpah bener kayak enggak minum kopi.
1: Kemarin aku coba abis buka puasa kayak ya dia memang rasa kopinya dikit lebih ke seger
0: dia. Tapi aman enggak kok abis buka puasa banget?
1: Ya enggak laku makan dulu.
0: Iya kan aneh banget gitu loh.
1: Baru buka.
0: Dan itu aku yang aman banget di perut.
1: Ya,
0: karena aku termasuk yang picky untuk kopi.
1: Tapi memang itu americano yang paling seger sih yang
0: ya kan minum. Jadi yang gak terlalu ngafein banget gitu ya. Oke okay, aku akan coba.
1: You must try all this variant.
0: Yang di gelas apa? Yang di gelas yang tutupnya biru.
1: Oh itu yang OG, kopi susu.
0: OG, oh kopi susu juga yeah. Oh sama yang kayak kemarin.
1: Sama, cuman beda ukuran aja.
0: Oh beda ukuran, tapi oke okay lah untuk
1: okay.
0: Gelasnya bisa dipakai ulang gak gelasnya?
1: Enggak.
0: Oh juga cuma satu kali pakai.
1: Ya bisa kalau memang kau mau pakai ya.
0: Aku kira kayak jenis tumbler begitu.
1: No.
0: Oh ternyata kayak yang kayak biasa
1: ya, di kayak mall-mall ya? Ya kayak cup biasa aja.
0: Oh gitu, tapi keren ya.
1: Keren, inovasi baru ya, varian baru.
0: Siang ini apa?
1: Siang ini kita kedatangan dari Bakso Barcelona.
0: Bakso! Ih, seru kali.
1: Mau acomot kan nanti pas absen.
0: Aku mau acomot lah nanti pas absen gitu kan. Ih apa ini? Bakso Barcelona?
1: Iya.
0: Aku udah tahu. Kamu belum coba?
1: Udah dong.
0: Kan ada yang di depan Hawaii.
1: Iya, aku coba yang di Hawaii itu.
0: Iya.
1: Sama yang di mana ya? Di Bengkong.
0: Katanya ada di Bengkong.
1: Iya, aku coba yang di Bengkong.
0: Aku coba yang di Tiban juga ada ya katanya.
1: Kayaknya banyak cabangnya.
0: Banyak kan cabangnya.
1: Jadi kita bakal spill juga nih sama kakaknya.
0: Yes. Kalian juga kalau mau di spill usahanya boleh banget.
1: Boleh, ya, boleh kita. Banget. Langsung aja DM atau WA juga bisa.
0: Yes, di mana?
1: Di Instagramnya di @prodobatam ya.
0: Iya, kalau di WA di 08116915502. Atau lebih gampang ya follow juga Instagram kita.
1: Iya, itu dong.
0: Yes.
1: Langsung capcus pokoknya.
0: Ya udah deh,
1: kita pamit undur diri. Thank you banget. Dan udah bareng-bareng setunin bareng kita ya.
0: Yes.
1: Kalau gitu udah mau pamit.
0: Lagi pamit.
1: See you next time and
0: bye-bye. Yes. No matter what. No matter what.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Pernah gak sih tanpa sadar kita ninggalin lampu tetap nyala atau charger masih nyolok di stop kontak, padahal udah gak dipakai? Kelihatannya sepele, tapi kalau jadi kebiasaan, listrik yang terbuang juga makin banyak. Dimulai dari hal-hal sederhana. Biasakan matikan lampu saat meninggalkan ruangan, cabut charger setelah digunakan, dan matikan perangkat elektronik kalau memang sudah selesai dipakai. Gak cuma bikin tagihan listrik lebih hemat, kebiasaan sederhana ini juga jadi bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan masa depan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai hari ini, hemat listrik mulai dari rumah sendiri, karena setiap watt yang kita hemat punya arti untuk bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.

0: Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lagu lama tetap juara. Hit Rewind.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Touch.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
2: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Pro 2 FM teman terbaik kamu, terima kasih teman Pro 2 masih di Muda Kreatif siang hari ini 21 Juli 2026. Edisi kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang punya usaha UMKM ya. Dan spesial banget siang hari ini sesuai dengan cuaca, aku by request ya. By cuaca di hari ini tuh emang agak hujan, enaknya tuh makan-makan yang berkuah, yang panas. Langsung aku datangin di studio Pro 2 ada owner dari Bakso Barcelona Pak Kumis, ada Kak Novelin. Selamat siang. Gimana kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini katanya pertama kali main ke radio ya?
1: Yes, benar banget.
0: Lumayan banyak bawa pasukan, ya, tim supporter ada. Hari ini.
1: Ada mama juga.
0: Ada mama juga, ya. Oke. Yang pertama sekali Novelin, ini emang Novelin yang jalanin Bakso Barcelona atau sebenarnya ada orang tua?
1: Jadi sebenarnya untuk Bakso Barcelona Pak Kumis ini itu udah sekitar 15 tahun bang.
0: Wah.
1: Awalnya itu dari Pak De Kumis yang beneran asli di Solo. Dia tuh bukanya di depan PT Vonex. Nah dari situ pindah ke Tiban. Nah di Tiban itu udah mulai rame. Udah termasuk viral lah di daerah Tiban itu. Terus jadi untuk Bakso Barcelona itu Pak De dan keluarga yang...
0: Oke, jadi pertama kali asal-usulnya itu dari Pak De Kumis.
1: Bener.
0: Oke, akhirnya sekarang expand kah atau buka cabang atau gimana?
1: Iya benar. Jadi kan untuk Pak De kan di Tiban tuh udah rame banget. Terus banyak yang apa, kita sih meneruskan untuk, karena kita ngeliat nih kayak banyak yang masih belum tahu nih daerah.
0: Betul.
1: Lain gitu.
0: Iya.
1: Jadi kita kayak survei. Terus kayak banyak juga peminatnya yang kak buka di sini dong.
0: Iya.
1: Gitu. Karena kadang kan takutnya kejauhan atau ini kan. Jadi kita mulai pelan-pelan buka cabang yang baru.
0: Okay. Gitu. Dan cabang barunya itu ada di?
1: Ada di Bengkong.
0: Bengkong.
1: Piayu.
0: Batu Aji.
1: Cahaya Garden, terus di Top 100 Anggremas,
0: wow.
1: Sama di Botania.
0: Wow, berarti total udah ada 6 ya?
1: Total sama Tibet ada 7.
0: Ada 7 masuk pada yang kubis tadi,
1: iya.
0: Ya. Oke, wow. Jadi memang udah banyak di mana-mana dan kayaknya ini juga salah satu kalau nyari bakso tuh di mana udah bakso Barcelona gitu ya.
1: Benar.
0: Pertanyaannya, Barcelonanya dari mana? Apakah Pak De suka sama klub Barcelona apa gimana?
1: Iya, jadi Pak De itu di kampung dulu itu suka main bola, sepak bola. Terus klub favoritnya itu Barcelona. Jadi kalau misalnya ketiban, itu pasti ada banner Messi, sampingnya itu ada Pak De juga.
0: Wow. Sefanatik itu gitu ya dengan Barcelona gitu ya. Untungnya gak kena hak cipta ya sama Barcelona ya. Oke, jadi itu asal-muasal sebenarnya kenapa Barcelona. Sesimpel memang Pak De fans dari Barcelona seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti ini udah jalan berapa tahun totalnya?
1: Totalnya udah 15 tahun lebih sih.
0: 15 tahun lebih ya.
1: Tapi kalau untuk yang cabang barunya ini baru jalan sekitar 2 tahun.
0: Jadi kalau Pak De Kumis itu udah hampir 15 tahun, akhirnya bukalah cabang-cabang tadi itu hampir 2 tahun berjalan ini. Dan ini Novelin sendiri yang handle atau apa?
1: Kalau ini tetap di handle dari Pak De dan keluarga sih.
0: Oke, jadi Novelin apa ininya job desk-nya gitu?
1: Aku bantuin juga ya untuk semua cabangnya.
0: Oke, ngatur manage gimana penjualannya di masing-masing cabang karena lumayan ya hampir 7 gitu ya.
1: Iya, jadi kayak sosmednya, terus finance-nya. Terus sama marketing.
0: Oke. Ini kan dulu kalau berarti Novelin tahu dong gimana sejarahnya waktu pertama kali Pak De Kumis jualan gitu ya. Itu kan pasti beda banget dengan pencatatan penjualannya dengan sekarang dengan 7 cabang seperti itu. Itu Novelin belajar juga atau gimana?
1: Oh iya benar banget. Soalnya kalau untuk di awal kan kayak mereka baru tahu brandnya kan.
0: Iya.
1: Apa nih Bakso Barcelona Pak Kumis gitu. Tapi setelah udah dicoba terus kayak kita tuh dagingnya tuh beda sama yang lain, terus kuahnya juga kan. Jadi apa namanya?
0: Akhirnya Novelin lah yang mencoba untuk meresepkan semuanya biar tetap sama rasanya dengan Pak De Kumis gitu ya.
1: Iya, soalnya authentic. Kalau untuk rasanya itu sendiri emang dari Pak De Kumisnya sendiri.
0: Oke. Jadi kalau ngomongin soal resep udah otentiknya Pak De Kumis.
1: Bener, iya. karena semuanya akan sama sih di semua cabang.
0: Seperti itu, dan itu juga itulah tugasnya Novelin buat mastiin semuanya itu sama nih gitu ya. Bener. Produksinya berarti satu rumah produksi.
1: Iya, kalau untuk yang di Tiban, terus kalau untuk yang di daerah Bengkong sekitarnya itu ada di Bengkong sih, Bang.
0: Oke. Jadi masing-masing tetap ada rumah produksinya seperti itu ya, dan maintain aja nih dari Novelin seperti itu ya. Oke. Apa? Tadi kan udah disampaikan kalau punya bakso Barcelona Pak Dikumis punya khasnya sendiri. Mungkin tekstur dagingnya kah atau apanya, boleh nggak diceritain?
1: Jadi kita highlightnya itu kalau misalnya abang udah pernah cobain ya, kita itu bakso full daging super gitu.
0: Wow.
1: Jadi bener-bener yang bakso kecilnya aja itu kita kayak urat gitu, Bang.
0: Gitu.
1: Dan itu autentiknya dari Solo itu yang seperti itu, dan kuah kita tuh kaldu. Jadi misalnya untuk permisa yang mau cobain itu bisa dicoba dulu untuk kuahnya original sebelum ditambahin cabai.
0: Sebenarnya aku juga termasuk yang kayak gitu sih. Jadi aku bisa tahu bakso itu enak atau enggak tanpa saus, tanpa kecap dan bumbu yang lainnya. Coba deh original kuahnya dulu gitu ya.
1: Iya.
0: Nah dari situ baru tahu ini tuh enak atau enggak, baru ditambah lagi dengan saus dan kecap segala macamnya. Jadi memang itu adalah otentik dari bakso Barcelona dengan teksturnya full daging, uratnya.
1: Iya, terus kuahnya kaldu.
0: Kuahnya kaldu. Terus apalagi yang varian-varian bakso dari Barcelona, Pak?
1: Jadi sebenarnya kita tuh ada bakso biasa yang kecil-kecil, bakso urat, sama bakso telur. Jadi untuk sama mie ayam. Dan kita bestsellernya tuh di tetelannya, Bang.
0: Oke.
1: Abang bisa cobain, kalau makan sekali aja itu pasti akan nambah.
0: Wow, tetelannya yang paling best ya. Itu biasanya banyak yang nambah gak? Kayak ekstra dong tetelannya atau
1: bener,
0: gimana?
1: Misalnya mereka udah pesen yang mie ayam, bakso urat, tetelan nih. Nanti mereka akan pesen lagi tetelannya satu porsi.
0: Satu porsi terpisah, ekstra gitu ya. Jadi memang ini jarang ya. Maksudnya itu kan tetelan itu adalah bagian dari satu mangkok porsi bakso gitu ya. Tapi ini juga jadi salah satu additional mau nambah gitu ya.
1: Benar.
0: Di tetelannya tadi seperti itu ya.
1: Karena tetelan kita beda sih.
0: Apa yang bikin beda nih?
1: Di itu pertama bersih, terus kayak nggak amis, terus sama nyatu sama kuah kita yang kaldu.
0: Nah itu dia, tetelan ini kan agak sedikit riskan ya. Maksudnya nggak semua orang bisa menerima rasanya. Kalau misalnya kurang bersih dikit, agak amis dikit, itu berasa banget gitu ya.
1: Iya.
0: Dan ini udah dipastiin kalau di Barcelona Pak Kumis nih udah mantap buat dimakan gitu ya.
1: Iya, pokoknya udah jadi best sellernya.
0: Salah satu best seller juga di bakso Barcelona Pak Kumis. Oke, berarti sekarang udah ada 7 cabang seperti itu ya.
1: Iya.
0: 2 tahun gimana Novelin ngelihat perjalanan dari bakso Pak Dekumis yang cuma satu ya. Terus sekarang udah jadi 7 seperti itu. Itu gimana?
1: Alhamdulillah sih, karena Pak De ini tuh termasuk apa yang kayak ramah, sopan. Jadi selain dari rasanya yang enak, dari hospitality dari Pak De-nya tuh juga bikin orang kagum gitu.
0: Benar.
1: Jadi kayak Pak De itu kalau di Tiban itu bener-bener nyapa semuanya. Terus kayak misalnya lama kayak mohon maaf ya gitu-gitu. Bener-bener kayak masih turun langsung gitu.
0: Berarti Pak De sekarang masih turun ya kalau misalkan ada yang beli?
1: Di Tiban.
0: Yang Pak di Tiban seperti itu ya. Jadi Pak De masih aktif jualan gitu.
1: Bener,
0: ya. Udah enggak ditekel. Pak De udah 15 tahun.
1: Iya.
0: Wow.
1: Dan kadang Pak De juga muter-muter ke cabang-cabang yang lain gitu.
0: Tetap mantau ya di beberapa cabang lain. Oke, jadi memang Pak De ini itu adalah punya sifat personality yang kadang mungkin bikin orang
1: sih, attitude-nya
0: gitu ya. Padahal udah punya banyak cabang nih ya.
1: Benar, tetap masih apa ya namanya, low key ya atau
0: ya humble gitu ya, low profile gitu ya. Oke. 7 cabang ya. Aku kalau satu cabang aja kayak mana ya. gak boleh harus ditiru Pak Dekumisnya ya.
1: Bener.
0: Ini Pak Dekumisnya emang berkumis gak sih?
1: Nah kenapa namanya ada bakso Barcelona Pak Kumis? Karena emang Pak D-nya itu berkumis.
0: Emang
1: asli kumis.
0: Ini sesimpel itu sebenarnya. Ya nggak perlu muluk-muluk untuk cari brand.
1: Iya.
0: Cukup dengan karena orangnya kumisan gitu ya. Jadi Pak Kumis Barcelona karena emang fanatik sama grup Barca gitu ya. Oke, menarik nih ya. Jadi sekarang udah dengan 7 cabang. Kalau omset gimana, Nov?
1: Omset alhamdulillah kalau kita sih yang penting bisa ngebantu banyak tim ya. Hmm. Tim kita kan udah lumayan ya.
0: Berapa kalau di totalin?
1: Perkiraan ada sekitar 40.
0: Wow. 40 pekerja udah ikut di Barcelona Pak Kumis nih ya. Dari 7 cabang tadi seperti itu ya.
1: Benar. Jadi menurut saya itu kayak mungkin rezekinya itu saya ada di tim, tim rezekinya ada di saya gitu. Jadi kayak kita saling ini sih, saling support biar sama-sama bisa berprogres lebih jauh juga dan lebih baik.
0: Oke, menarik nih ya. Karena untuk buka banyak cabang itu kan pasti punya banyak pertimbangan gitu ya. Punya keberanian sampai akhirnya bisa jalan dan stabil sekarang penjualannya. In this economy gitu ya.
1: Iya benar, in this economy sebenarnya kemarin sih sempat agak drop juga kan. Tapi alhamdulillahnya sih sekarang udah mulai ini. Udah mulai apa?
0: Stabil gitu ya lagi. Penjualannya. Kemarin kenapa kalau boleh tahu? Apa emang lagi rame-ramenya pesaing?
1: Kemarin itu mungkin kayaknya pas lagi liburan ya. Terus yang apa? Yang anak-anak masih liburan sekolah itu.
0: I see. Jadi pada staycation di luar kayaknya kebanyakan orang gitu ya. Itu yang bikin sedikit mengurangi penjualan gitu ya. Tapi sekarang udah
1: iya, sekarang udah alhamdulillah udah normal lagi.
0: Ini patut dipertanyakan ya, kayak perjalanan dari satu toko gitu ya. Apa sih sebutannya? Dulu gerobak atau gimana sih? Dulu Pak Ade?
1: Dulu di apa? Kayak di
0: kios gitu.
1: Iya, di kios kecil gitu aja. Terus sekarang di yang di Tiban tuh ruko.
0: Wow, udah bahkan udah ada yang ruko

0: Oke, jadi memang ya udah modal berani aja dan yakin kalau ini produk bakal bisa diterima.
1: Iya.
0: Ya udah jalan aja seperti itu ya.
1: Bener. Pertama sih ke mental dulu sih. Jadi kayak ya udah kita jalanin dulu. Kayak insya Allah sih kedepannya akan better gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita sih emang untuk kenalin produk ini ya, Kak. Karena ya itu tadi kayak sayang aja kalau misal belum ada yang tahu gitu.
0: Betul.
1: Atau belum rasa gitu.
0: Jadi memang Novelin udah dari awal tuh ngeliat bahwa baksonya Pak Ade ini udah deh kayaknya yakin aja bakal banyak yang mau gitu ya. Akhirnya coba explore dan akhirnya bukalah beberapa cabang.
1: Benar.
0: Ini tujuh yang 6 cabang dari yang 6 cabang ini emang berbarengan atau satu-satu kemarin?
1: Bukanya. Dia tuh ada waktu-waktunya sih, Bang. Jadi enggak yang langsung kita buka semuanya. Jadi bertahap. Yang pertama itu yang di Bengkong.
0: Bengkong pertama kali.
1: Terus mulai rame, terus repeat order, terus kebanyakan marketing itu yang mulut ke mulut gitu loh, Bang. Karena kita dari awal belum pernah pakai yang apa? Influencer.
0: Gitu
1: ya. Tapi malah abang-abang kakak influencer yang datang ke kita sendiri yang real review.
0: Mereka yang datang sendiri sebenarnya buat nge-review gitu ya, bukan di invite atau diundang gitu ya.
1: Okay. Karena kita maunya follow-nya itu yang enggak yang viral sebentar habis itu redup gitu. Kita maunya yang stabil.
0: Ah,
1: gitu.
0: Pembuktian pasar dulu.
1: Bener.
0: Ya. Kalau emang pasar rame ya udah rame gitu ya.
1: Iya.
0: Itu berarti yang pertama kali yang di Bengkong.
1: Iya, yang di Bengkong alhamdulillahnya di TikTok itu FYP juga, terus orang berdatangan rame, terus viralnya itu ya kayak yang diposting sama ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan. Terus dari situ mulai Kak buka cabang yang di sini dong, di sini sini sini gitu. Nah, dari situ kita kayak mulai diskusi, kita survei lagi kayak udah pantas belum ya kita buka cabangnya untuk nextnya gitu. Tapi kita perkuatin yang di untuk yang di cabang yang ini dulu gitu. Jadi nggak yang langsung buka
0: udah
1: sini
0: buka sini gitu, gitu ya.
1: Kita kan maunya semuanya jalan dengan stabil.
0: Betul gitu. Jadi memang pelan-pelan berarti memang hampir 2 tahun inilah ya, sampai akhirnya bisa kebuka 7 masuk yang Pak Dekumis yang ada di Tiban tadi seperti itu ya. Oke, menarik nih ya. Terutama buat teman-teman yang mungkin jualannya dari kios 1 dulu.
1: Iya benar.
0: Itu gimana sampai akhirnya bisa sampai Barcelona sampai 7 sekarang ya. Kita mau buka juga interaktif buat teman-teman yang pengen nanya, boleh banget sama Novelin, owner Bakso Barcelona Pak Kumis. Bisa banget karena kita live di channel YouTube kita di Arah di Batam. Bisa bertanya apapun itu atau di WhatsApp juga boleh, di Instagram kita juga boleh. Aku bakal balik lagi tetap di Pro 2 FM di Budak Kreatif.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tune in barengan aku Dindin Rusyanugra dan juga masih bersama dengan owner dari Bakso Barcelona, Pak Kumis Novelin di studio Pro 2 ya. Kita masih ngobrolin ya dengan obrolan-obrolan kita sebelumnya tadi, perjalanan 6 tahun sebenarnya 15 tahun Pak Kumisnya, tapi untuk yang cabang-cabang tadi hampir 2 tahun gitu ya. Dengan perkembangan hampir 6 cabang.
1: Benar.
0: Sekarang ada ini lagi buat cabang baru kah, Novelin?
1: Iya, insya Allah kita akan ada cabang baru, mm-hmm. tapi kita belum bisa sebutin di mananya gitu.
0: Oke, okay. Mungkin jadi, by request kali ya?
1: Boleh.
0: Kak, tolong dong buka di daerah mana, Batu Aji, boleh. Atau di Sagulung, apa di mana.
1: Jadi ntar paling stay tune aja di sosmed kita.
0: Oke, okay. Berarti soon ya?
1: Iya,
0: soon. Ini... planningnya ada berapa cabang baru yang mau dibuka?
1: Itu juga masih rahasia.
0: Itu juga masih rahasia, masih dalam pertimbangan.
1: Iya, masih diskusi internal dulu. Gitu.
0: Tapi kalau ngelihat dari 6 cabang dalam 2 tahun, bukan tidak mungkin ya lebih dari 1 cabang baru?
1: Iya, insya Allah sih bisa. Kita sih pengennya wishlistnya itu bisa ke Singapura, Johor, sampai. Go internasional sih.
0: Menurutku itu bisa jadi planning yang bukan tidak mungkin gitu. Karena bakso kan salah satu makanan yang juga terkenal di mancanegara gitu ya.
1: Benar.
0: Di turis gitu.
1: Dan kita tuh juga sering kedatangan turis-turis dari Malaysia, Singapura. Kemarin sempat juga ada yang dari Thailand, Kamboja, sama UK.
0: Kok bisa mereka nyasar ke sana? Itu gimana ceritanya?
1: Mereka di TikTok katanya.
0: Oke, jadi mereka ngelihat di TikTok, akhirnya mereka nge-recom ke travel agent gitu ya.
1: Benar.
0: Buat datang ke sana.
1: Yes, benar.
0: Mereka datang kayak ramean gitu apa gimana?
1: Iya, kadang tuh bus gede gitu, kadang ada 2 bus, terus yang high edge gitu-gitu.
0: Berarti saingan kita makan bukan lagi orang Batam ya, tapi orang turis-turis luar nih ya. Oke, gimana pengalaman mereka? Sempat gak kayak ngobrol-ngobrol sama beberapa dari mereka?
1: Iya, beberapa kali saya minta reviewnya. Terus kayak alhamdulillahnya tuh pas saya lihat tuh mangkoknya tuh pada bersih gitu.
0: Alias abis.
1: Abis, dan katanya tuh enak dan beda gitu baksonya. Terus apalagi kita baksonya kan fresh kan, Bang. Dan kuahnya tuh kaldu, jadi bener-bener kayaknya cocok di lidah mereka gitu.
0: Oke. Jadi itu yang menariknya gitu ya. Karena para turis juga cocok. Ada gak kayak mereka kayak pengen beda gitu dengan, kalau kita kan emang orang Indonesia, otomatis lidahnya udah familiar lah gitu. Kalau di mereka gitu, ada gak sempat cerita kayak, oh mungkin pedesnya dikurangin atau gimana gitu?
1: Oh enggak sih Bang, karena kalau untuk pedesnya sendiri kan kita cabainya terpisah kan.
0: Additional ya.
1: Cuman cabai kita itu cabai setan. Ini bener-bener yang pedes banget, kayak satu sendok aja itu udah pedes banget gitu. Dan mereka mungkin kalau orang Malaysia kayak sama kayak kita,
0: sama ya,
1: pedes
0: ya.
1: Cuman lebih pedesan orang Indonesia kan.
0: Betul, mungkin level-levelnya aja gitu ya. Tapi balik lagi, itu bisa ditambahin seperti itu. Jadi memang sekarang turis-turis juga pada kesana gitu.
1: Yes, bener. Turis-turis itu kayak Sabtu Minggu tuh kadang full tuh, ada beberapa bus.
0: Oke, gitu. Itu di cabang mana aja biasa yang
1: itu
0: pada sering didatangi?
1: Yang Cahaya Garden.
0: Yang di Cahaya Garden.
1: Karena di sana kan tempatnya luas parkirannya.
0: Jadi sana tuh kalau Sabtu Minggu pasti sering didatengin sama turis.
1: Sama turis.
0: Oke, jadi kalau kamu nih tamu Pro 2 yang mau kesana, coba deh hindari di jam-jam lagi rame banget gitu ya. Karena kan ada 6 cabang, 7 cabang masih yang ada di Tiban seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, tadi kan ngobrolin soal otentiknya segala macam, terus omsetnya. Kan gak mudah ya buat manage sebuah usaha gitu. Novelin punya trik khusus gak sih gimana cara manage usaha itu bisa tetap jalan?
1: Jadi kita gak mungkin bisa berjalan sendiri kan Bang. Jadi kita punya tim, punya keluarga. Jadi kayak misalnya beberapa orang itu ada job desk-nya sendiri gitu. Terus kayak yang penting tujuan, visi dan misi kita itu sama gitu. Ingin membesarkan Bakso Barcelona Pak Kumis ini bisa go internasional, terus bisa siapa tahu bisa di seluruh Indonesia gitu.
0: Amin,
1: kan,
0: mudah-mudahan.
1: Yeah. Tapi kalau untuk nge-developnya sendiri pasti ada up and down kan. Nah, kita tuh saling support aja sih Bang, terus belajar untuk ngelihat pasar, market, terus yang kayak sekarang tuh apa sih yang lagi happening, terus kayak kalau misalnya lagi down itu kenapa ya ini apa
0: faktor-faktornya.
1: Yes, apa faktor-faktornya di situ kita belajar. Terus pokoknya kita tuh belajar dari
0: benar-benar dari ya udah dari apa yang terjadi di lapangan. Bener, seperti itu ya. Gitu, Berarti novelnya sekarang ngejalanin enggak sendiri ya?
1: Enggak, kita Pakde dan keluarga
0: dan usaha keluarga juga. Ya.
1: Yes.
0: Jadi memang benar-benar diobrolin sama keluarga seperti itu ya.
1: Iya,
0: makanya bisa jalan banyak juga seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi yang tadi planning-planning buat kayak ke Singapura, Malaysia, ada kepikiran atau udah ada yang jalan? Dalam bentuk Justin, mungkin dalam bentuk Frozen-nya?
1: Iya, kalau misal untuk Frozen ini nih favorit nih. Kadang mereka tuh Justin, ke Justiper. Kalau aku mau dong bakso Barcelona berapa kilo gitu. Nanti Justipernya yang bawa ke Singapura, ke Johor. Kemarin itu juga kayak turis-turis Johor tuh kayak, "Kak, buka dong di Johor," gitu-gitu. Tapi kayak kita tuh masih mau tamatin Batam dulu sih Bang, gitu. Biar seluruh orang Batam tuh tahu tuh ada bakso Barcelona Pak Kumis di Batam gitu.
0: Jadi memang fokusnya sekarang di Batam dulu. Bener. Deh nih. Walaupun udah ada 7 cabang, iya, tapi ngerasanya pengen lebih banyak dikenal lagi seperti itu ya.
1: Iya.
0: Di Batam bakso lebih dari 7 ada gak?
1: Saya kurang tahu ya Bang.
0: Kayaknya yang brand terkenal lagi cuma di beberapa mall gitu. Tapi iya, ini 7 gitu.
1: Kalau yang banyak itu kayaknya yang udah bakso nasional, yang udah masuk ke mall gitu.
0: Iya. Tapi kan kalau untuk lokal belum gitu ya.
1: Belum.
0: Jadi memang sekarang udah 7 cabang, untuk expand lagi itu ya butuh persiapan dan sebagainya. Yes, gitu ya. Bener. Terutama untuk di luar. Berarti sekarang dalam bentuk frozen ada?
1: Ada, kita ada dari bentuk frozen. Ini sih paling favorit nih, 1 kilo. Terus untuk bumbunya kita jual juga.
0: Oke, berarti jadi berbarengan sama bumbunya juga seperti itu ya.
1: Untuk acara di rumah kita juga available.
0: Oke. Nah kan kalau untuk expand usaha itu kan banyak banget ya. Udah masuk kemana aja selain dari ada frozen foodnya?
1: Kita juga ada di stall wedding. Kalau untuk semua acara bisa hubungin kita ya.
0: Boleh banget. Jadi untuk yang mau nikah, gak cuma wedding sebenarnya, event apapun aja bisa gitu ya. Untuk acara perusahaan kalian juga masuk gitu ya. Oke.
1: Kayak kemarin event grand opening Vespa, terus yang wedding di Radisson, itu invite untuk bakso Barcelona.
0: Buka stand di situ ya.
1: Ya
0: pasti mungkin porsinya lebih mini portion gitu ya. Porsi kecilnya seperti itu ya. Karena kan di wedding lebih kecil gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Dan itu kalian udah pernah?
1: Iya, kita alhamdulillahnya untuk ke PT-PT juga udah sering.
0: Wow, acara-acara PT.
1: Iya, acara-acara PT.
0: Wow, itu Novel sendiri yang handle apa gimana?
1: Itu ada timnya sendiri sih Bang.
0: Ada timnya sendiri, iya. Jadi memang udah kemana-mana tapi tetap dibantu sama tim sendiri seperti itu. Gimana caranya percaya sama tim? Kayaknya salah satu obrolan aku bersama dengan teman-teman UMKM juga susah buat menemukan orang yang bisa dipercaya. Kalau dari Novelin gimana?
1: Benar. Jadi kita nggak ngelepasin gitu aja. Misalnya kayak event ini, saya juga kadang ikut di situ. Jadi kayak mereka ngebantu aja, tapi kita tetap pantau gitu. Jadi kita nggak boleh lost control. Dan juga kita tekanin sih ke timnya kayak kita ini berjuang loh sama-sama gitu. Kita sama-sama mencari rezeki halal di sini gitu. Jadi yuk bareng-bareng gitu kita
0: jaga
1: suksesin bakso Barcelona ini gitu. Jaga baik-baik kayak punya sendiri lah gitu.
0: Jadi ngebangun chemistry juga ya, gitu ya.
1: Bener.
0: Bahwa ini tuh sebenarnya bukan usaha aku sih, tapi usaha bersama ya, gitu ya.
1: Makanya saya sebut itu kan tim. Jadi kayak nganggep kayak cuma bantu-bantu gitu. Jadi kayak benar-benar kita berdua bersama nih.
0: Oke, jadi ya biar ngerasa ada kepemilikannya juga gitu ya. Walaupun mungkin porsinya beda.
1: Iya.
0: Sebagai pekerja dan juga gimana kamu yang punya usaha seperti itu ya. Oke, ini terakhir nih ya. Di usia kamu yang masih muda, Novelin bisa handle 7 cabang dari bakso Barcelona Pak Kumis. Apa yang pengen kamu sampaikan buat anak-anak muda deh di luar sana terutama?
1: Oke, kalau dari saya pokoknya gas aja dulu. Karena setiap yang jualan tuh pasti ada yang beli. Dan kita harus punya mental bisnis sih.
0: Okay.
1: Jadi di ups and down kita harus tetap ngelewatin itu. Dan juga
0: apa? Yang supporter
1: paling jelas sih dari keluarga, karena mereka yang benar-benar support, yang benar-benar ikhlas gitu kan.
0: Oke, jadi keluarga itu ya tetap ya orang terbaik yang ada di kita. Kalau untuk teman-teman usaha yang mungkin juga berjuang, pernah ngalamin ups and down juga, apa yang pengen kamu sampaikan?
1: Pokoknya jangan nyerah, karena kita coba terus sampai dapat hasilnya gitu.
0: Oke.
1: Karena kita juga support semua UMKM di Batam gitu loh. Karena kalau nggak dari kita sesama UMKM, siapa lagi gitu kan? Warga support warga gitu.
0: Wow, keren, keren, keren, keren, keren. Oke, terima kasih Novelin sudah ngobrol-ngobrol ya. Berarti hari ini yang dibawa produknya apa aja?
1: Ini ada bakso telur, bakso urat, sama bakso pentol yang kecil.
0: Oke, bakso telur, bakso urat, sama bakso pentol kecil gitu ya. Jadi ini adalah beberapa produk yang memang ada di Bakso Barcelona Pak Kumis ya. Kalau untuk jam operasionalnya?
1: Jam operasionalnya tuh beda-beda sih bang, cabang.
0: Oke.
1: Tapi kalau untuk yang di Tiban itu sekitar dari jam 10 sampai jam 5 sore.
0: Jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Oke, kalau untuk yang cabang kayak di Bengkong tadi yang
1: kalau yang di Cahaya Garden, kita dari jam 7 udah buka sampai jam 12 malam.
0: Jam 7 pagi sampai jam 12 malam.
1: Jadi buat yang balik kerja, itu kita masih buka sampai jam 12 malam.
0: Oke, kalau mau order tadi, kalau misalkan untuk event, acara kantor, gimana caranya ini Noveling?
1: Boleh banget di WA. Di WA kita di 0898336172, dan di IG kita di Bakso Barcelona Pak Kumis Batam. Di TikTok kita juga ada Bakso Barcelona Pak Kumis Batam.
0: Oke, jadi itu adalah beberapa sosmed dan juga kontak person kalau misalkan pengen pesan ya. Ini di online food ada juga?
1: Oh iya, kita juga ada di GrabFood, Shopee Food, dan di GoFood.
0: Oke, semuanya ada ya, ada. Jadi gampang banget. Cuaca sekarang lagi dingin, pas banget buat makan bakso ya. Buruan di order ya. Terima kasih sekali lagi Novelin untuk cerita kamu di siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa banyak insight buat teman-teman pelaku usaha UMKM dan juga mungkin anak-anak muda di luar sana ya.
1: Yes, benar.
0: Thank you sudah berbagi cerita. Sukses nanti kalau misalkan mau grand opening. Boleh banget
1: hubungin kita aja di Bakso Barcelona Pak Kumis Batam, satu-satunya bakso full daging super.
0: Oke, itulah tagline dari Bakso Barcelona Pak Kumis. Tepuk tangan dulu buat Novelin.
1: Ininya apa? Juga sih lagunya.
0: Wow, ini luar biasa ya. Ciptaannya siapa? Jadi udah ada lagunya khusus gitu ya, tagline-nya sendiri. Tapi emang semantep itu buat dipikirin. Bener. Ya. Sukses sekali lagi buat Bakso Barcelona Pak Kumis. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga Tom Pro 2 yang udah dengerin Muda Kreatif di siang hari ini. Aku masih bersama dengan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Ketemu lagi barengan aku Denok Putiarawati di Sore Ceria, edisi hari Selasa ya Wak ya, Selasa akhir bulan. Udah tanggal 21 aja cuy, gak berasa ya Wak, Juli udah mau lewat aja. Tapi hari ini cuaca lumayan tidak menentu ya, tadi pagi hujan, siang panas, sore ini masih panas kayak siang juga sih ya Wak ya. But anywho, seperti biasa apapun cuacanya ya, aku bakalan nemenin kamu dengan berbagai info menarik sampai nanti di jam 7. Kita bakalan bahas banyak hal guys. Kita bakalan bahas tentang entertainment update, which contain the information, the update about music and also movie, film sama musik. Terus juga apa yang lagi rame-rame lah ya, nanti kita bahas tipis-tipis ya teman Pro 2. Ini karena silau banget, kayaknya enak nih kalau kita dengerin satu single dari Jowon yang meremake lagu Fly Me to the Moon. Enjoy this one. I'll be back soon after the break guys.

0: Hey, kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu. Nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

105,5 FM Bro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di sore ceria barengan aku Denak Mutiarawati, teman Bro 2. Jam segini kalian lagi pada ngapain nih? Ini jam-jam nanggung banget ya, bentar lagi pulang tapi belum pulang. Gabut nih nunggu jam pulang. Nih aku temenin pakai info yang udah ditunggu-tunggu. Anak-anak tahun 90-an millennials pasti familiar ya sama apa namanya Shaolin Soccer ya dulu namanya ya Wak ya, yang filmnya Stephen Chow. Nah ini kan sekarang udah ada tuh, dia bikin film baru tapi namanya Kung Fu Soccer. Versi originnya di China sana udah rilis ya guys ya. Jadi film ini langsung banyak yang nonton dan langsung gacor banget guys. Itu keuntungannya itu mencapai 660 juta yuan atau setara dengan 1,76 triliun rupiah. Baru 4 hari tayang tuh, segini udah ya teman Pro 2. Dan ini memang menjawab gitu ya, animo para penonton emang udah pada gak sabar banget buat nungguin karya terbarunya si Stephen Chow. Karena memang saking absurdnya humor komedi dia di sebuah film, ngebuat film ini emang gak masuk akal tapi enak pula gitu loh untuk dinikmati gitu ya teman Pro 2 ya. Dan emang judulnya mengingatkan kita sama si film sebelumnya yaitu si Shaolin Soccer gitu ya. Dan Kung Fu Soccer ini emang mirip-mirip kayak Shaolin Soccer tapi ini bukan sequel secara langsung teman Pro 2, cuman cerita yang dikemas ulang gitu ya. Dan bela dirinya bukan Shaolin tapi ke kungfu gitu sekarang. Dan cerita barunya itu jadinya untuk pemeran utamanya itu tim sepak bola cewek ya. Jadi tim sepak bola cewek MMA yang menggabungkan antara kungfu sama main bola gitu. Jadi kalau kemarin kan bapak-bapak tuh ya sama Stephen Chow juga. Nah ini si pemeran utamanya yang di tim sepak bolanya tuh jadinya cewek gitu, dia yang Kung Fu Soccer ini gitu. Terus teman Pro 2, banyak yang nanya kan ini film bakalan kapan nih dirilis di Indonesia? Kalau di Cina kan udah tuh. Nah kalau kemarin Stephen Chow secara official dia ngerilis info, karena di Indonesia juga kan ini dia kolaborasi ya sama Angkor Films ya guys ya. Itu hak distribusi film untuk Asia Tenggara, salah satunya Indonesia, itu dibangun sama Angkor Films. Jadi Angkor Films sudah memberikan kisi-kisi bahwa Kung Fu Soccer akan hadir di Indonesia itu di tanggal 12 Agustus 2026 di bioskop kesayangan kamu.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Repeat Baby One More Time, masih di Sore Ceria barengan aku dan aku Tiarawati, guys. Kita bahas dulu satu film yang lagi now showing dan juga lagi banyak banget yang ngebahas ya, baik yang udah nonton atau yang baru mau nonton. Ini filmnya Christopher Nolan, guys, The Odyssey, yang sekarang juga sedang rilis ya, now showing di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Kamu filmnya Nolan apa aja tuh yang familiar? Yang paling terkenal tuh Interstellar ya, guys ya. Ada Oppenheimer yang paling terbaru, terus sama Tenet ya. Kalau nggak salah ada apa lagi ya? Satu lagi tuh. Oh iya, The Dark Knight juga Nolan yang ngerjain. Nah sekarang Nolan tuh punya rekor baru lewat film terbarunya dia yang baru aja rilis, yaitu adalah The Odyssey. Film ini epic banget karena dapat skor 96% di Rotten Tomatoes. Dan berdasarkan ulasan perdana para kritikus, angka ini cukup tinggi ya Wak ya. Dan ini angka tertinggi di Rotten Tomatoes selama karirnya Christopher Nolan di dunia film sebagai filmmaker atau sebagai sutradara. The Dark Knight, Memento, Oppenheimer, itu semuanya dikalahkan sama The Odyssey, guys. Jadi kan ini udah tayang dari beberapa hari yang lalu ya, udah seminggu lebih dari 15 Juli kan ya. Banjir pujian memang. Tapi untuk kamu yang belum familiar sama mitologi dewa dan dewi Yunani, memang kayaknya agak sedikit bingung ya, karena di Odyssey ini filmnya maju mundur alurnya, teman Pro 2. But itu brilliant banget sih menurut aku ya. Jadi yang belum familiar, di Odyssey ini kan diadaptasi dari puisinya Homer. Dia ini penyair Yunani kuno yang memang sangat-sangat legendaris ya, teman Pro 2 ya. Ceritanya mengikuti perjalanannya si Odysseus, yaitu adalah Raja Ithaka yang berusaha pengen pulang setelah perang Troya itu selesai. Ceritanya tuh itu setting waktunya gitu ya, itu yang harus kita pahami dulu. Tapi perjalanan pulangnya emang tidak semudah buka Google Maps ya Wak ya. Si Odysseus ini harus menghadapi kayak monster-monster mitologi, terus ketemu dewa-dewa yang murka, ada badai di lautan, sampai berbagai godaan yang menguji keberanian dan juga kecerdasannya dia tentunya. Nah yang bikin film ini menarik, The Odyssey bukan cuma nyeritain tentang aksi petualangannya si Odysseus doang, tapi Christopher Nolan juga mengangkat tema tentang keluarga, tentang pengorbanan, kepemimpinan, dan gimana seseorang tetap bertahan di tengah ujian hidup yang cukup berat gitu yang dialami sama si Odysseus. Nah meski banyak dipuji, juga beberapa kritikus juga sempat review ya bahwa alur ceritanya cukup complicated, cukup bikin bingung buat yang gak terlalu familiar dengan model-model film yang kayak begini. Tapi secara keseluruhan, baik itu visual, tata suara, dan kualitas produksinya, itu memang best dari karyanya Nolan di tahun ini gitu. Dan selain Matt Damon, ini kan berbetabur bintang memang ya di Odyssey ya. Ada Tom Holland, ada Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, dan lain-lainnya. Jadi memang ya salah satu anticipated movie yang ditunggu untuk tahun 2026 nih teman berdua. Terus kalau kamu belum terlalu kenal sama mitologi Yunani, ada beberapa nama yang mungkin bakalan sering muncul ya di film ini, kayak Zeus. Zeus itu si pemimpinnya para dewa. Terus kalau gak salah Poseidon juga, si dewa laut juga disebut-sebut. Ini jadi musuh utamanya Odysseus ya guys ya. Terus ada Athena juga, itu si dewi kebijaksanaan gitu. Ada makhluk-makhluk kayak Cyclops, ada Siren. Siren itu yang suka menghipnotis orang pakai suara ya. Hingga ada Scylla atau Charybdis atau apa gitu loh namanya, lupa aku ya teman berdua. Tapi cukup memperkenalkan beberapa makhluk-makhluk mitologi Yunani kuno. Jadi gitu. Cuman untuk Siren, please do not expect too much, karena Nolan kayaknya pengen leave it that way sih ya. Biarlah yang misterius tetap menjadi misterius. Itu sih, aku sukanya Nolan tuh selalu semuanya tuh gak melulu dikulitin. Selalu ada something that left hanging yang membuat kita tuh kayak kagum gitu dengan
the way his vision mengenai film itu sendiri gitu ya. Tapi kalau kamu masih maju mundur, teman Pro 2, minimal kayak baca-baca dulu lah sedikit review-review ya yang udah di share sama beberapa yang udah nonton. Tapi memang jangan terlalu banyak ada ekspektasi ya. Ya, enjoy aja gitu loh, nonton aja. 3 jam memang terasa lama, tapi kalau kamu no expectation dan ngerasa kamu ngikutin flow-nya tanpa ada ekspektasi yang dibawa gitu ya ketika kamu masuk bioskop, I think you will be fine and you will just enjoy the movie as much as I did. The Odyssey on Cinema Now.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

Yang terbaik kamu tadi ada mahal ini dengan untuk yang bersamanya ya. Sedangkan aku masih membersamai kamu di sore ceria ya Wak ya. Kita mau cek untuk traffic atau lalu lintas di Kota Batam dan sekitarnya untuk hari ini, sore ini, menit ke-38 lepas dari jam 5 sore. Kita mulai dari Simpang Bank Indonesia, Batam Center. Di Bank Indonesia ini kalau sore memang dia untuk tumpukan kendaraan itu hanya terjadi ketika lampu merah aja ya. Jadi kayak macetnya, gak macet sih ya, tersendat. Dia gak macet sih, cuman tertahan sebentar ketika lampu merah. Tapi kalau udah hijau, lancar lagi lalu lintasnya. Memang sih lalu lalang kendaraan agak ada lah ya, 1-2, tapi enggak yang kayak rame banget gitu, enggak. Lancar Batam Center. Simpang Madani juga lancar, cuman penumpukan terjadi itu di deketnya U-turn yang mau ke Simpang Vihara. Yang mau ke Vihara itu sama Simpang Gelayel. Dari sini kelihatan tuh kayak udah numpuk-numpuk macetnya di daerah situ ya, teman Pro 2. Tapi kalau yang di Simpang Madaninya masih aman. Kita geser ke Simpang Casablanca. Simpang Casablanca seperti biasa ya Wak ya. Untuk arah dari Laluan Madani menuju ke Seiladi itu yang lumayan rame, tapi gak macet sih, gak semacet biasanya. Rame aja tapi masih lancar ya. Sedangkan untuk arah sebaliknya dari flyover Seiladi menuju Awal Bros juga lancar-lancar saja, tidak terjadi penumpukan kendaraan. Simpang Kuda juga lancar, Jaya Sentosa ya. Di Sotling juga ya Wak ya, belum ada kemacetan. Tapi biasanya sih kata Manda, nyampe tiban kampung tuh baru berasa ya, melambat untuk kecepatan kendaraan. Untuk Engku Hamidah, depannya Edukids juga tidak ada penumpukan kendaraan. Penumpukan kendaraan itu after lampu merah Gelayel sampai Gapura Palm Spring tuh. Nah, di situ aja. Tapi kalau udah lewat Gapura udah terurai ya kemacetannya ya teman Pro 2 ya. Sedangkan untuk depan Pos Damkar Panbil aman-aman aja nih. Tidak ada kemacetan, tapi mungkin macetnya ada di pintu 1 Muka Kuning ya, karena di situ jalannya kecil dan volume kendaraan yang datang baik itu dari arah Simpang Kabil maupun dari arah pintu 2, pintu 3, Batamindo, Piayu. Itu numpuknya kalau mau ke arah Batu Aji ada di pintu 1 Batamindo ya teman Pro 2. Karena jalannya akan mengecil di situ ya. Dan ada U-turn pula setelah itu kan. Nah itu aja. Jadi buat kamu yang lagi ada di jalan, mungkin kamu mau kasih heads up atau info sama teman Pro 2 yang lain, ada macet nih kak di sini, boleh banget ya kasih tahu aku aja di Instagramnya Pro 2 Batam, di @Pro 2 Batam.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sudah mau jam 6 ya. Berarti udah tahu kan aku ingin apa. Mau pamit ya teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang sudah nemenin aku dari jam 3 sampai sekarang sudah mau jam 6. Dan bentar lagi udah mau azan maghrib ya wa ya. Kota Batam dan sekitarnya azan maghrib akan berkumandang di menit ke-17 lepas dari jam 6 sore. Dan setelah itu bakalan ada jazz music. Terus jam 7 nanti akan ada music live chat dari Pro 2 RRI Jakarta disiarkan langsung, yang nemenin kamu sampai dengan jam 8. Baru jam 8 malam balik lagi ke Pro 2 Batam. Kita temenin kamu dengan jaga malam. Jangan galau malam-malam barengan penyiar selanjutnya. Aku pamit undur diri. Thank you banget ya yang udah nemenin aku dari tadi. Enjoy the rest of our playlist and keep tune in. And see you again the day after tomorrow. Bye-bye.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Angka tersebut, K, merupakan singkatan dari kilo, yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi, penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagi dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat malam, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita boga dari Choosing Texas, sebuah lagu dari Ella Langley yang sudah menyamai pencapaian I Will Always Love You dari Whitney Houston dan juga We Belong Together dari Mariah Carey sebagai lagu non-holiday yang dibawakan musisi perempuan solo dengan jumlah minggu terbanyak di number 1 Billboard Hot 100, yaitu sebanyak 14 pekan. Rekor number 1 terlama untuk musisi perempuan masih dipegang oleh All I Want For Christmas Is You dari Mariah Carey dengan total 22 pekan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari band Indonesia Very Vance yang mengumumkan akan jadi perwakilan dari Indonesia yang merilis original song untuk film Spider-Man terbaru berjudul Brand New Day, di mana lagu ini nantinya akan dirilis di minggu depan, tepatnya di tanggal 28 Juli.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga ada Lisa yang dilaporkan akan menghadiri Festival Film International Toronto 2026, di mana acara tersebut akan menjadi ajang pemutaran perdana dunia film dokumenter terbarunya Always La Lisa, yang mengisahkan kehidupan dan juga karir Lisa, di mana film dokumenter Lisa ini akan disutradarai oleh Soo Kim.
1: Info Pro 2.
0: Itu deh Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy howdy teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia. Ada Edi temani lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
1: Betul.
0: Seperti biasa di satu jam ke depan kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
0: yes,
1: hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Yep.
0: Karena we're gonna use English
1: tonight. Ah, this is English Corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja mau.
1: Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Karena malam hari ini kita akan kedatangan Barack Obama.
0: Salah. Satu. Basu.
1: Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya bener. Pokoknya nanti kan bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga gak apa-apa.
0: Tenang aja. Elan jago kok. Iya, ada teman Brodo, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Good Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya kamu malam ini? Ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di jaga malam ya, sampai jam 12 malam nanti nih teman Pro 2. Dan buat kamu, semoga hari ini ditutup dengan rasa syukur gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya memang hari ini kamu merasa lelah gitu, semoga malam ini jadi waktu yang pas buat istirahat. Tapi kalau justru harimu hari ini tuh menyenangkan banget, semoga vibesnya tuh kebawa sampai besok pagi ya teman Pro 2 ya. Dan di jaga malam Anda bakalan update informasi seputar dunia entertainment nanti ya, sampai jam 9 malam teman Pro 2. Dan nanti di jam 9 sampai jam 11 kita akan cerita-cerita di cerita penutup hari ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin masih di jalan atau masih lembur kerjaan juga, semangat ya teman Pro 2 ya. Sambil menemani malamnya kamu, Manda mau puterin dulu ada satu lagu dari Tyla, Water.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.

poster bernuansa minimalis gitu ya, yang memperlihatkan dirinya bersama seorang pria dari balik jendela mobil klasik warna biru. Walaupun tampak sederhana gitu ya tahun 2002 ya, tapi poster itu langsung memancing rasa penasaran para penggemar pastinya ya. Dan memang betul nih ya, gak butuh waktu lama, unggahan itu langsung dibanjiri lebih dari 11.000 komentar dan meraih sekitar 1,7 juta likes gitu ya tahun 2002 ya. Dan yang bikin comeback ini tuh makin spesial, Jennie tuh gak cuman tampil sebagai penyanyinya. Jadi dia bukan cuman nyanyiin lagu ciptaan orang gitu ya, tapi ya juga terlibat langsung sebagai sutradara, penulis sekaligus pencipta musik untuk lagu Less Than A Lover ini teman Pro 2. Nah, single terbarunya ini dijadwalkan rilis pada 24 Juli gitu ya, waktu Korea Selatan jam 00 tuh ya teman Pro 2 ya. Tapi sebelumnya tuh Jennie memang terakhir tuh merilis single solo itu Mantra tuh di Oktober 2024. Udah lumayan lama gitu ya teman Pro 2 ya, udah 2 tahun yang lalu gitu. Jadi yang terbaru nih singlenya Jennie ini akan rilis di tanggal 24 Juli nanti ya. Berapa hari lagi nih teman Pro 2, menghitung hari aja sih untuk tahu lagu Less Than A Lover itu tuh kayak apa gitu ya. Dan informasi ini aku baca langsung dari antaranews.com.

sotong kue brownies. Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Produ FM. Teman terbaik.

0: Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, masih di Jaga Malam dan kita sudah masuk di segmen cerita penutup hari ya teman Pro 2 ya. Buat menemani malamnya kamu, kita ngobrol-ngobrol santai aja nih teman Pro 2 ya. Topik kita malam ini adalah ngomongin soal hubungan ya, karena ini tuh adalah topik yang mungkin relate gitu ya di kehidupan saat ini gitu teman Pro 2. Ada satu pertanyaan klasik yang kayaknya tuh gak pernah habis gitu ya untuk dibahas ya. Sebenarnya tuh paling enak cari pasangan itu dari mana sih gitu. Ada yang bilang paling nyaman tuh sama orang yang udah dikenal lama, misalnya kayak teman sekolah atau teman kuliah yang satu circle lah gitu. Karena kita tuh cenderung sudah tahu kebiasaannya seperti apa gitu, udah pernah lihat juga buruk-buruknya gimana gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi ada juga yang percaya kalau jodoh itu bisa datang dari perantara teman, kayak misalnya tuh dikenalin sama sahabat atau dikenalin teman kantor atau malah dikenalin sama keluarga gitu ya. Jadi kayak dikenalin dulu, siapa tahu malah cocok. Tapi zaman sekarang di era digital ini juga nggak sedikit loh teman Pro 2 yang menemukan pasangannya itu lewat aplikasi dating gitu. Dari awalnya cuman iseng, nge-swipe, malah berujung jadi hubungan serius. Seru ya kalau ngomongin soal jodoh tuh datangnya dari mana ya teman Pro 2 ya. Malam ini kita bakal ngobrol santai soal ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin punya cerita gitu ya, kamu menemukan jodoh kamu tuh di mana, atau saat ini tuh kamu sedang berusaha menemukan jodoh lewat jalur yang mana gitu, kamu bisa sharing di WhatsApp di 0811 6915502, atau juga kamu bisa DM di Instagram di @pro2batam ya, untuk cerita sharing-sharing malam ini ya teman Pro 2 ya. Sambil menikmati malam, menunggu cerita dari kamu juga, nanti juga Manda bakal bahas soal jalur-jalur menemukan jodoh tadi gitu ya. Manda mau puterin dulu nih satu lagu dari Taylor Swift, I Knew You Were Trouble.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: hati.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

You are still listening cerita penutup hari on Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan malam ini kita lagi ngebahas soal hubungan gitu ya. Dimana menemukan jodoh itu jalurnya lewat mana gitu enaknya ya. Bisa dari teman sekolah, bisa dari kenalan teman atau keluarga, atau mungkin di era digital saat ini kamu lebih memilih mencari jodoh lewat dating apps gitu ya. Kita kulik dulu satu-satu ya teman Pro 2 ya. Kalau dari teman sekolah gitu, ibarat cinta lama yang bersemi kembali atau cinta lama yang bisa jadi nyata gitu ya. Diam-diam kamu suka sama dia di waktu sekolah, tapi gak kesampaian, ternyata kesampaiannya waktu dewasa gitu ya. Di sini siapa yang pernah punya cerita sama teman sekolah? Awalnya tuh ya cuma teman sebangku, terus teman satu sekelas, atau sering kerja kelompok gitu, sering bercanda bareng, lama-lama kok muncul rasa yang beda gitu ya sama dia. Tapi mungkin waktu zaman sekolah gak bisa diungkapin gitu ya teman Pro 2 ya. Salah satu alasan yang banyak orang nyaman dengan teman sekolah itu karena ya mereka punya cerita panjang bersama, karena masa remajanya itu sama-sama gitu, jadi kayak punya background story yang sama gitu. Kita pasti pernah melihat proses seseorang berkembang gitu, dari masa remaja sampai dewasa. Nah kalau kamu ketemu lagi sama teman sekolah itu pasti ada cerita-cerita yang cuman kalian yang tahu gitu, karena kalian pernah besar bersama gitu. Jadi kayak udah lama gak ketemu, terus ketemu lagi, kok ngobrolnya makin lama makin nyambung gitu ya. Itu yang bisa bikin benih-benih cinta itu muncul lagi teman Pro 2 sama teman sekolah. Atau justru orang yang paling dekat sejak dulu tuh sebenarnya punya kecocokan, tapi ya karena hubungan itu kan gak cuman soal rasa suka gitu ya, tapi juga mengenal karakter. Apalagi waktu sekolah tuh rasanya kayak ah cuman cinta monyet kali ya gitu. Tapi pas dewasa kamu baru sadar kalau kayaknya bukan cinta monyet deh, beneran suka gitu. Apalagi pas ketemu lagi kamu melihat dia sebagai sosok yang dewasa dan mulai beda gitu ya. Tapi kalau sama teman sekolah itu juga ada tantangannya ya teman Pro 2 ya. Karena kalau hubungan gak berjalan sesuai harapan, bisa jadi canggung di tengah jalan. Karena memang masih berada di lingkungan yang sama, di circle yang sama, circle pertemanan. Jadi kalau misalnya kayak kamu mau coba sama teman sekolah tapi di tengah jalan ternyata tidak berjalan dengan baik gitu ya, itu bisa jadi canggung juga. Tapi itu balik lagi, tergantung gimana kamu menghadapinya, bagaimana kamu menyikapinya gitu ya teman berdua ya. Tapi malah menarik punya chemistry sama teman sekolah gitu. Apalagi kalau misalnya kisah cinta ini berawal dari teman sekolah dan bisa berlanjut sampai menikah.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Produser, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

0: still listening Pro 2 FM, Pro 2 FM teman terbaik kamu. Dan kita masih ada di segmen cerita penutup hari nih ya teman Pro 2 ya. Lagi ngebahas soal cari jodoh itu dari mana sih gitu. Ada yang dikenalin sama teman, ada juga yang teman sekolah, atau juga dari dating apps ya di era digital saat ini. Kalau tadi kita udah bahas soal cari jodoh dengan teman sekolah gitu, yang satu circle, kali ini kita bakal bahas sedikit soal dikenalin sama teman atau mungkin keluarga gitu. Kadang ada juga teman yang merasa dirinya tuh adalah mak comblang gitu lah ya dalam sebuah hubungan. Kayak dia ngerasa, eh aku punya teman nih, kayak cocok deh sama kamu. Kalimat sederhana yang kadang bisa menjadi awal sebuah cerita panjang. Bisa dibilang kalau dikenalin teman gitu ya, kelebihannya tuh biasanya ada rasa lebih aman gitu. Karena kan teman kita kenal gitu ya sama yang bersangkutan gitu. Jadi kita ngerasa kayak gak mungkin dong teman ngenalin seseorang yang menurut dia itu kurang baik gitu. Pasti dikenalin yang menurut dia ya baik untuk kita gitu. Karena ada orang yang kita percaya untuk memperkenalkan, jadi ya gak ada salahnya buat dicoba gitu. Teman kita tuh memang biasanya tahu banget lah ya karakter kita, apalagi yang memang teman deket atau juga keluarga. Jadi tahu banget kita gimana dan orang yang kita cari itu seperti apa gitu. Tapi walaupun misalnya kamu juga dikenalin gitu ya sama teman atau keluarga, tapi tetap kamu harus kenal lebih jauh juga sama orang yang dikenalin. Jangan cuman karena dikenalin teman gitu kamu jadi gak enakan, kayak oh berarti aku harus merasa cocok gitu sama dia gitu. Enggak juga sih, namanya dikenalin, dicoba dulu aja. Kalau cocok lanjut ke hubungan yang lebih serius gitu. Tapi kalau menurut kamu kayaknya setelah dijalani kenalan berapa lama gak cocok deh, ya gak apa-apa, temenan aja. Lebih cocok jadi teman misalnya. Jadi jangan merasa gak enakan gitu kalau misalnya dikenalin sama teman atau keluarga. Yang kenalin juga jangan dipaksa-paksa. Kalau emang memang menurut kamu cocok, tapi yang menjalani merasa kurang cocok gitu, ya sudah gitu. Jadi kayak ya kamu bisa apa ya, lebih menghormati keputusan yang menjalaninya juga gitu. Karena kan pada akhirnya yang menjalin hubungan itu bukan teman yang mengenalkan, tapi kita sendiri gitu ya. Memang kadang jodoh itu datang bukan karena kita cari jauh-jauh, tapi tanpa sadar gitu ya, kadang tuh jodoh ada di dekat kita selama ini, tapi memang belum ketemu aja gitu sama dia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di

Orang mungkin berpikir mencari pasangan lewat aplikasi itu sesuatu yang aneh gitu ya. Tapi di era serba digital saat ini tuh, itu udah jadi hal yang cukup biasa. Apalagi dengan kesibukan masing-masing. Kadang kesempatan untuk bertemu orang baru itu semakin sedikit. Nah, dating apps itu bisa menjadi salah satu cara untuk memperluas pertemanan. Ada yang awalnya tuh cuman coba-coba, cari teman lah, cari teman ngobrol. Lalu setelah banyak ngobrol, ternyata punya banyak kesamaan. Tapi tentu aja ya, kalau bertemu seseorang dari dating apps juga pasti ada tantangannya. Karena kan kita cuman melihat seseorang dari profil dan percakapan awal. Jadi ya tetap perlu hati-hati gitu. Dan jangan buru-buru percaya, karena kan istilahnya kita bertemu orang asing. Gak ada yang kenal dia dari circle kita. Jadi ya tetap harus hati-hati. Tapi sebenarnya apapun caranya gitu ya, bertemu pasangan lewat mana aja, yang penting itu proses mengenal satu sama lain setelahnya. Karena mau ketemu di sekolah, dikenalin temen, atau lewat aplikasi, intinya tuh tetap butuh komunikasi juga, kejujuran dan usaha dari dua orang. Jadi sebenarnya jodoh itu dicari atau ditemukan. Kadang kita terlalu fokus mencari tempat terbaik untuk menemukan pasangan gitu ya, sampai lupa kalau yang paling penting tuh bagaimana kita mempersiapkan diri. Karena punya pasangan gak cuma soal menemukan orang yang tepat, tapi juga menjadi orang yang tepat untuk seseorang. Mau ketemu lewat manapun, tetap harus ada rasa nyaman, saling menghargai, dan pastinya punya tujuan yang sama. Jadi mungkin sebenarnya pertanyaannya bukan cuman cari jodoh di mana, tapi juga apakah kamu sudah siap ketika seseorang yang tepat itu datang. Buat yang masih mencari, semoga dipertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat ya teman Pro 2 ya. Dan buat yang sudah punya pasangan, sudah menemukan gitu ya, semoga hubungan kalian langgeng dan komunikasinya terus dijaga. Ini adalah cerita penutup hari ini teman Pro 2, edisi 21 Juli 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dan sudah ikut ngobrol bareng di cerita penutup hari. Pro 2 FM masih akan terus menemani kamu sampai jam 12 malam nanti dengan lagu-lagu terbaik. Kalau gitu Manda pamit dulu. Terima kasih, selamat istirahat teman Pro 2.

0: Woi, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro2.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Dari Jalan Abdul Utama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Produ FM.
6: Produ FM,
7: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pagi Tawar Pro 2, Marvel Studios merilis trailer perdana film Avengers Doomsday di hari Senin kemarin. Dan trailer ini menghadirkan reuni Thor dan juga Captain America sekaligus memperkenalkan Dr. Doom sebagai ancaman baru. Trailer yang durasinya sekitar 2 menit itu ngambil latar 7 tahun setelah peristiwa Avengers Endgame. Dan juga ini sebelumnya cuma diputar secara tertutup dalam ajang CinemaCon di April 2026 kemarin. Jadi ada banyak juga karakter-karakter yang muncul sana, termasuk karakter X-Men, siapa-siapa aja nggak akan ada di Doomsday. Dan juga ada countdown pastinya untuk menuju hari tayang Avengers Doomsday yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 18 Desember 2026 ini. Kita masih ngebahas tentang film Tom Pro 2, film The Odyssey karya Christopher Nolan ini meraih pembukaan yang kuat banget di box office. Pendapatannya 17,6 juta dolar Amerika Serikat dari pemutaran pratinjau, ngalahin capaian Toy Story 5 dan jadinya hasil pembukaan awal terbaik tahun ini. Film epic Yunani ini berpotensi jadi salah satu debut terbesarnya Nolan dengan perkiraan pendapatan akhir pekan sampai 100 juta dolar Amerika Serikat. Dan film The Odyssey ini juga ada respon positif dari kritikus dan menghadirkan jajaran pemeran ternama kayak Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, dan juga John Bernthal. Nah, yang belum nonton kayaknya harus nonton Tom Pro 2, tapi memang kita nggak bisa dapat full experience karena kalau mau dapetin full experience katanya harus nonton IMAX yang layarnya tuh lebih kotak gitu. Cuman di sini nggak ada. Itu juga IMAX movie kayaknya satu dunia cuman ada beberapa gitu. Jadi ya, kita cuman bisa dapat nikmatin yang bisa kita tonton aja. Sekian dulu info Pro 2 pagi hari ini, kita lanjut ke Spada.

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Fakta menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Halo and welcome to Spada. Baru sampai di seminggu kamu pagi hari nama Pro 2 ya. Mudah-mudahan sehat-sehat walaupun kayaknya lagi banyak yang sakit nih ya. Mungkin sakit demam, batuk, pilek gitu ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya teman Pro 2 ya. Anyway, pagi hari ini kayaknya lumayan cerah. Aku tadi tuh agak ragu mau bilang cerah soalnya setengah jam yang lalu tuh berasa mendung gitu teman Pro 2. Sekarang sih udah lumayan cerah ya. Nanti kita akan lihat lebih jelas lagi lewat perakiran cuaca yang dikasih sama BMKG. Dan kita akan lihat nanti seperti apa traffic lewat CCTV ya teman Pro 2. Nanti kamu bisa nyampein juga lewat Instagram kita. Kayak gimana traffic di jalan, apakah memang sesuai seperti yang aku bilang lewat CCTV atau mungkin ada kemacetan dan tempat-tempat yang bisa terjangkau, gak bisa kita pantau, itu bisa kamu kabarin lewat Instagram nanti. Gitu. Pagi hari teman Pro 2, selamat menjalankan hari. Ini hari apa nih? Rabu ya? Ya udah hari Rabu, rasanya aku butuh uang ya. Aku inget terus itu kayaknya. Rasa-rasanya kalau ngeliatin quote yang itu sama postingan itu, kayaknya tiap hari aku hari Rabu deh. Sampai mau hari apa juga hari Rabu, kecuali awal bulan sih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi Tom Pro 2, masih bareng sama Yudi. Sebenernya kamu masih di Sepada. Kita akan lihat dulu perakhiran cuaca dari BMKG hari ini, Tom Pro 2 ya. Hari Rabu 22 Juli ini, perakhiran BMKG adalah hujan ringan. Aduh, ini aku capek. Pilek juga gara-gara hujan ringan dari kemarin pagi ya. Kehujanan cuy. Kayak berangkat dari rumah tuh kayaknya gak hujan gitu kan. Aku keluar sengaja naik motor, kayak cuacanya bagus kayaknya. Tengah jalan hujan deras banget lagi. Dan itu juga sebentar doang ya Tom Pro 2. Jadi yang ini bisa berimpact ke kesehatan kamu. Aku buktinya. Jadi hari ini hujan ringan Tom Pro 2 rata ya. Di Ulang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Sebuduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, sama Batu Aji. Suhunya dari 26 sampai 30 derajat Celcius. Jadi masih tetap basah dan hati-hati di jalan Tom Pro 2. Apalagi nih kalau perakhiran gini kita nggak pernah ada tahu jamnya, jadi ya waspada aja, bisa jadi pagi, bisa siang, bisa sore, atau menuju malam mungkin juga bisa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Nomor Pro 2 masih bareng sama Yudi Sumbang, kamu masih di Sepada. Kita akan cek lalu lintas lewat matayabatam.go.id. Nomor Pro 2 ya. Ini kalau dari pagi hari ini kelihatan cerah dan lengang di depan alun-alun Nomor Pro 2. Sampai kejaksaan juga ini cerah ya. Di Sukajadi juga sama, Nomor Pro 2 ini sudah mulai banyak yang beraktivitas, tapi juga cerah cuacanya, nggak ada tanda-tanda bekas hujan juga sih ini ya, gitu. Sama kayak di Bundaran Madani juga, teman-teman, Pro 2 seperti itu. Kita berangkat agak jauh sekarang ke SP.

Di SPT Mall Pro 2 ini tidak terjadi kemacetan, at least yang terpantau, tapi kayaknya agak mendung ya. Teman-teman di Batu aja mungkin bisa dikonfirm, kalau aku lihat nih kayaknya mendung sih. Ya bisa dikonfirm lewat Instagram kita di @pro2batam. Dan kita ke Simpang Seladi. Ini kayaknya ke arah Tiban, kayaknya habis hujan kali ini ya. Soalnya agak basah sih teman-teman Pro 2, tapi bener apa enggak tahu, atau cuman daerah sini karena ini kan banyak pohon ya. Siapa tahu banyak embun. Ya, siapa tahu. Kita ke Sungai Panas habis dari Simpang Seladi. Ini Sungai Panas lancar aja ya, masih lengang juga jalanannya, hati-hati jalan yang jelas. Ini udah masuk ada zona selamat sekolah, zona sekolah apa zona selamat sekolah gitu kalau nggak salah ya. Itu hati-hati di situ, jadi jangan ngebut-ngebut pastinya. Kita nggak mau hal-hal yang kayak kemarin menyedihkan ini terjadi lagi gitu ya teman-teman Pro 2. Mudah-mudahan tidak ada kecelakaan lagi di sana. Tuh, dan kita akan lihat juga beberapa tempat mana tadi ya. Ini coba kita lihat ke Southlink deh teman-teman Pro 2. Soalnya kalau ngelihat di Pura Seladi tuh agak basah gitu. Apakah itu karena memang embun dari pohon-pohon atau habis hujan? Nah, ini bisa kabarin juga lewat Instagram. Jangan lupa lewat Instagram kita di @pro2batam. Kabar-kabar traffic dan juga cuacanya bisa sampein di situ. Mau ada apa di jalan, mungkin ada pipa yang bocor lagi. Kayak kemarin ada yang lapor katanya kan macet kah gitu. Tapi yang di-highlight pipanya bocor. Kalau menurut aku itu lebih penting kayaknya ya, dibanding kemacetan yang terjadi. Tapi pipa bocor tuh penting banget sih kayaknya nih. Nah, ini kita coba akan buka. Masih gak kebuka, tapi teman-teman Prodo bisa kabarin aku lewat Instagram di @prodobatam. Kita lanjut ke lagu, abis ini masih ada Adnan, Veron, and Dochi, and Chiquita Christie with Mama Chita.